0: atas hari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jamil lagi nak belajar bahasa Jawa. Ketemu lagi kita, Wak. Baik, Wak. Hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Moni ayati lah, yo. Nek wis kui karepan ni wis penke wai.
0: Alamak, Wak. Waduh, Wak.
1: Angil, yo.
0: Payah sangat ayat dia ni, Wak. Saya nak sebutnya.
1: Cuba.
0: Okey, keprene.
1: Karepan ni.
0: Okey, karepane tu maksudnya kehendaknya lah, kan. Ayat dia macam mana, Wak?
1: Nek wes kui karepane wes benke wai.
0: Nek wes kui karepane wes benke wai.
1: Benke wai.
0: Ben waki.
1: Benke wai.
0: Benke wai.
1: Wai.
0: Maksudnya
1: biarkan aja.
0: Kalau dah itu kehendaknya, biarkan aja. Makna biarkannya tu wes benke.
1: Wes benke wai.
0: West Bank KY.
1: Biarkan saja.
0: Awak susah benar ni, Wak, nak sebutnya.
1: Kata dah kan dah naik kelas.
0: Dah naik kelas dah. Okey, baik. Sepatah sehari untuk hari ini.
1: Sepatah sedino untuk opora.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.

Itulah lagu berjudul Aku Penganggur, nyanyian Allahyarham Sudirman Haji Ashar. Kalau kita sebut penganggur, kita tahu penganggur adalah orang yang tak bekerja. Tapi sebenarnya penganggur adalah maksudnya yang sebenar adalah individu yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang berusaha mencari pekerjaan dan juga bersedia untuk bekerja. Jadi kita tak boleh nak label lah orang yang tak bekerja sebagai semuanya penganggur. Tak semualah yang tidak bekerja itu semestinya penganggur. Sebagai contohnya, seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak mencari pekerjaan kerana sedang belajar atau mengurus keluarga juga tidak dikategorikan sebagai penganggur dalam maksud statistik buruh. Kan kena faham betul-betul apa maksudnya penganggur tu. Apapun untuk anda yang mungkin yang sedang mencari pekerjaan waktu ini, teruskan mencari, teruskan mencuba, hantar saja apa-apa permohonan yang anda rasakan layak dengan kelayakan anda. Yang penting rezeki tidak pernah salah alamat. Mungkin lambat, mungkin jalannya sedikit berliku, tetapi percayalah ada suatu masa nanti yang sedang menanti dan tepat masanya untuk anda menerima sesuatu rezeki itu. Itu dia. Baik, selamat pagi semuanya untuk anda. 8.18 minit pagi hari Isnin hari ini bertemankan Cik Kis di Aura Permata, 14 September 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey ke tak tu? Sihat ke tak? Semoga kita diberi kesihatan yang baik-baik saja, dan juga jaga kesihatan kita. Yang penting waktu sekarang ni pun cuaca kat luar sana yang tak menentu, ada kejap cerebu, panas. Jaga kesihatan kita dan keluarga kita, okey? Jangan lupa juga untuk anda ikuti kami di semua platform media sosial, di Facebook, di TikTok. Follow kami aja, okey? Kejap lagi kita akan interaksi bersama-sama. Yang penting anda kena follow aja, boleh tak? Itu yang kita nak. Jom kita nak teruskan lagi hiburan pagi ini. Ada lagu Gelanggang Rasa untuk anda, Odah. Okey tak? Okey je, macam itulah.

0: 6 dekad menerajui dunia media, mengembangkan potensi ekonomi negeri Johor. Johor FM committed melonjakkan perniagaan anda khususnya untuk bangsa Johor. Iklankan produk anda di Johor FM.
1: Pakej berbaloi. Beli siaran radio, boleh dapat liputan TV. Beli liputan TV, macam-macam kami bagi.
0: Apa tunggu lagi? Hubungi pemasaran RTM Johor di talian 07-2245-666.
1: Nak viral? Nak harga berbaloi? Johor FM le.

0: apa lagi?
1: I tunggu apa lagi tu? Mampiri 8.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Waktu ini, masih lagi bertemankan Cik Kis. Aura Permata bersama dengan anda. Baik, ini dia ada cerita wajah Malaysia daripada datuk hingga ke cucu pertahan warisan seni Johor. Ha, kan? Berapa legasi tu? Ha, ini ada ceritanya daripada langkah Zapin juga petikan gambus hingga ke irama gamelan warisan budaya Johor terus dipertahankan apabila ilmu yang diwarisi daripada generasi terdahulu disambung pula oleh anak dan juga cucunya. Ini di Kampung Parit Masta Benut dekat Pontian, legasi Zapin Parit Masta yang diasaskan oleh Allahyarham Keliwan Denan diwarisi oleh anaknya Zubaidah yang berusia 67 tahun atau lebih mesra disapa Mak Bedah, sebelum diteruskan oleh empat cucunya. Ada Siti Masfuzah Miss Wan yang berumur 40 tahun, Masilih yang berusia 36, Siti Masturina 32 dan Siti Masilah yang berusia 30 tahun. Kesemuanya menyambung warisan oleh nenek dia. Kan? Maknanya kalau dah nenek dia turun kepada anak, turun kepada cucu. Jadi warisan tu tak adalah putus, kan? Itulah yang pentingnya. Wajah Malaysia daripada datuk hingga ke cucu masih lagi pertahankan warisan seni Johor. Itu yang kita nak, eh. Okey, baik, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini untuk anda semua. Mungkin ada yang waktu ni tengah sarapan, makan apa tu? Atau yang dah nak sambung kerja. Dah makan dah, tengah semangat nak sambung kerja. Jangan kata tak ada mood hari ni, hari Isnin. No, hari Isnin lah kita kena semangat. Sebab apa? Sebab dah rehat, dah bercuti, kan? Jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. Ada lagu Manis-Manis Cinta nyanyian Syafiq Farhan dan juga Baby Shima untuk anda. Okey tak? Okey je. Macam tu lah.

Itu dia lagu Metropolitan di Sebalik Rahsia Cinta. Baru saja menghiburkan anda waktu ini. Selamat pagi kepada semua warga pendengar. Tak kira di mana anda berada pagi ini. Hai. Bersama-sama kita pagi ini untuk anda yang dah join live TikTok kami di Johor FM Official. Terima kasih untuk anda yang belum lagi follow. Jemput follow sekarang. Dapat kita berinteraksi bersama-sama di alam maya. Macam itulah. Baik, untuk anda semua, ada yang minta tadi untuk check kis update untuk keadaan IPU, Indeks Pencemaran Udara di negeri Johor. Baik, setakat pukul 8 pagi tadi, bacaan IPU sebenarnya sederhana. Alhamdulillah, hijau je kita tengok setakat pagi ni. Laki 96 di daerah Tangkak, 96 di Keluang, Pengerang, semuanya bacaannya dalam status sederhana. Jadi apa pun untuk anda yang berada di luar sana, tetap kena terus berwaspada. Kalau anda ada bergejala, ada batuk, selsema, jangan lupa pakai pelitup muka, okay? Dan elakkanlah berada di luar tu dalam jangka masa yang panjang, kan? Dah kalau ada kerja tu, nak macam mana, kan? Tapi itulah yang penting, kita kena pakai pelitup muka dan juga minum air kosong secukupnya. Jaga diri anda, lindungi keluarga anda juga. Mungkin bagi ni cakap, Cik Kis, hari ni cerbu teruk lah. Nampak macam cuaca. Tapi kalau mengikut bacaan IPU pagi ini, alhamdulillah berada dalam keadaan sederhana lah. Kalau macam semalam, ada juga dalam kategori tidak sihat, kan? Kita doakan agar cuaca di negara kita ni pulihlah segera, ya. Baik, untuk anda semua sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil dengar lagu tu, semoga terhibur. Kalau nak menyapa Cik Ki, silakan di live TikTok. Kita dah pun on sekarang ni di Johor FM Official. Atau boleh saja hantarkan ucapan istimewa, cerita-cerita menarik yang nak kongsikan bersama dengan Cik Ki di talian WhatsApp kami 012-930-1019. Itu nombor WhatsApp rasmi Johor FM untuk anda. Ini dia lagu Wali, band Kekasih Halal untuk anda. Okey tak? Okey je. Macam tu lah.

Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

Lagu Bunga-Bunga Cinta. Nyanyi Misha Omar. Selamat pagi semuanya. 9.10 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru saja bersama dengan Cik Kis waktu ini. Yang baru saja mendengarkan siaran kami. Terima kasih kami ucapkan. Dan juga Cik Kis nak menyapa rakan-rakan kita yang berada di live TikTok. Antaranya ada Zera, ada Kak Jun, ada Jebat. Cuba siasat-siasat apa tu. Kara Nisna, Kak Nora, Airul Sikha. Kita ada ramai lagi yang bersama dengan Cik Kis yang berinteraksi bersama-sama di live TikTok kami. Untuk anda yang belum lagi follow, anda boleh follow kami sekarang. Cari aja di Johor FM Official. Jangan lupa follow, okay? Juga anda boleh follow kami di semua media sosial. Di Rumah Biru kami pun ada, sentiasa ada untuk anda memberikan info-info terkini pastinya untuk anda, okay? Baik, yang sedang memandu waktu ini, berhati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Jadilah pemandu yang berhemat. Kita kongsi jalan raya bersama-sama, okay? Jom kita nak terus lagi hiburan pagi ini. Lagu-lagu best semuanya untuk anda. Ada yang minta lagu ni tadi. Katanya nak dengarkan lagu Gadis Bertudung Putih. Siapa yang pakai tudung putih hari ini tu? Okay, terus berhibur bersama dengan kami. Okay tak? Okay je. Macam itulah.

Itulah lagu Inkar, Bunga Citra Lestari, HBCL Inkar. Yang penting anda jangan inkar segala arahan, kan? Supaya kita menjadi seorang yang patuh dengan segala arahan. Tak kisahlah arahan daripada cikgu ke kat sekolah, kan? Arahan daripada ketua ataupun arahan daripada kita berada kat atas jalan raya. Itu pun yang penting, supaya kita sentiasa berwaspada di jalan raya. Itu pun yang betul, kan? Jangan inkar pada arahan. Betul tak? Untuk anda semua, selamat pagi. Waktu sekarang 9.33 minit pagi. Masih lagi bertemankan Cik Kis waktu ini bersama dengan anda yang baru saja bersama dengan kami. Terima kasih Cik Kis ucapkan. Yang belum lagi follow di live TikTok, jemputlah follow kami sekarang. Johor FM Official, semoga kita dapat berinteraksi bersama-sama di alam maya, berkongsi cerita, pengalaman. Itulah yang best, kan, kalau kita dapat bersama-sama di alam maya ni. Okey, baik. Cik Kis nak menyapa juga rakan-rakan kita, antaranya Kak Zai yang berada di Rengkam. Ucapan takziah buat mami yang kehilangan ibunda tersayang, semoga tabah dan doakan semoga ibunya ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman, amin. Salam takziah juga diucapkan untuk mami, ya. Dan juga nak menyapa Wak Nin. Wak Nin kata, saya minum kopi kampung O panas tanpa gula. Kadang-kadang minum panas, sedang panas ke suam-suam. Terima kasih Cik Kis infonya. Ni info mengenai pagi tadi lah. Jangan minum waktu panas. Ada kesannya, eh. Juga Rizwan dari Endau, selamat pagi. Ucapan untuk Ida S, Kak S, Kak Zai dan juga Suzana. Ceria selalu untuk anda semua. Ini dari Sherry. Kak Sherry kita yang berada di Tokang Pecah buat ucapan untuk kakak-kakak yang sedang mendengarkan radio pagi ini. Selamat pagi semuanya. Untuk kakak-kakak manis semuanya yang sedang dengarkan kami, abang-abang manis semua, kan? Terima kasih untuk anda memilih saluran Johor FM sebagai saluran hiburan dan juga informasi anda. Yang pastinya lagu-lagu best akan menemani anda waktu ini. Lagu Street untuk anda, Tentang Rasa. Semoga terhibur untuk anda. Hiburan terbaik dan terpilih semuanya ada di sini.

Lagu UK Sejantung Hati baru saja menghiburkan anda waktu ini. Semoga anda terhibur semuanya. Lagu-lagu yang Cik Kis utarakan di jam ini dalam variasi permata pula. Masih lagi aura permata. Cepat no nak variasi permata untuk hari Isnin hari ini untuk anda. Okay. Baik, untuk yang belum lagi follow kami. InsyaAllah kita dapat berinteraksi bersama-sama di alam maya. Okay. Tepat 10 pagi nanti kita akan bawakan anda untuk dunia 10 pagi. Dan selepas itu layan lagu-lagu dalam muzik tapan TMTH. Lagu-lagu nostalgia 80-an, 90-an. Yang menggamit kenangan semuanya untuk anda. Terus kekal setia bertemankan kami. Sesi Bosan baru saja akan bersama dengan anda. Yang penting anda jangan pernah bosan bersama dengan kami. Janji tau.

0: negosi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang, manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia, Basarnas, maklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang bawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora, manakala punca kejadian masih disiasat. 3 maut manakala 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Polis berkata kejadian berhampiran sebuah pusat mengundi di kota Boto tercetus selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi mengawal keselamatan sepanjang pengundian. Di sebalik insiden itu, proses pengundian bagi memilih Parlimen Bangsa Moro pertama tetap diteruskan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar layak mengundi dengan 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan selepas pilihan raya berkenaan ditangguhkan 4 kali sejak 2022. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di Bangsa Moro selepas konflik berdekad-dekad. Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara Teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz, laluan strategik minyak dan gas dunia yang berdepan sekatan sejak 28 Februari lalu. Ketegangan berterusan di Selat Hormuz dan Asia Barat turut melonjakkan harga minyak dunia. Minyak mentah Brent meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu turut didorong serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran paip Timur Barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Seorang wanita berusia 40 tahun di Pennsylvania meninggal dunia akibat komplikasi campak, menjadikan 3 kematian akibat penyakit itu di Amerika Syarikat tahun ini. Menurut pejabat Coroner Jefferson County, wanita itu meninggal dunia Sabtu lalu dan dilaporkan tidak menerima vaksin. Hampir 3,300 kes campak disahkan di Amerika sepanjang tahun ini, mengatasi 2,289 kes yang direkodkan tahun lalu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengurus Manchester United, Michael Carrick, mempertikaikan keputusan video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol Erling Haaland ketika tewas 0-1 kepada Manchester City. Carrick menyifatkan keputusan itu membimbangkan selepas Andrew Fernandes didakwa berada dalam kedudukan offside dan mengganggu permainan sebelum Haaland menjaringkan gol. Kekalahan itu menyaksikan United hanya mengutip 4 mata daripada 4 perlawanan liga. Susulan kontroversi itu, badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol Haaland sebagai satu kesilapan pertimbangan. Menurut badan berkenaan, VAR gagal mengambil kira kedudukan offside Fernandes yang berpotensi mengganggu permainan dan sepatutnya mencadangkan semakan di padang. Manchester United sudah dihubungi berhubung kesilapan itu, manakala insiden berkenaan akan disemak. Grand Prix Formula 1 Spanyol, Kimi Antonelli daripada Mercedes memenangi perlumbaan di Litar Baharu Madrid sekaligus meraih kemenangan ke-8 musim ini. Pelumba Itali itu kini mendahului kejuaraan dengan kelebihan 81 mata selepas 14 pusingan. Max Verstappen dari Red Bull di tempat kedua, manakala Lando Norris dari McLaren ketiga. Susulan kemenangan itu, Ketua Pasukan Mercedes Toto Wolff menyifatkan Antonelli sebagai pelumba yang berada pada tahap berbeza berbanding pesaing seusianya. Wolff percaya bakat dan kematangan pelumba berusia 20 tahun itu mampu membolehkannya kekal di kelompok teratas Formula 1 untuk tempoh 20 tahun. Sekian berita yang disuting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Itu dah lagu saya anak Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Terus kita semarakkan bulan kebangsaan sebab kita nak menuju ke 16 September Hari Malaysia nanti. Okay? Terima kasih untuk anda yang terus berhibur bersama dengan kami Aura Permata. Masih lagi bertemankan Cik Kis di jam terakhir. Masih lagi dihiburkan dengan lagu-lagu irama 80-an, 90-an. Pastinya lagu-lagu best semuanya akan menemani ni hari anda. Itu janji Cik Kis eh. Jom kita nak teruskan lagi hiburan pagi ini. Terus kekal setia bertemankan Cik Kis. Ada lagu Khazanah dari Malaya untuk anda. Hiburan terbaik dan terpilih.

semua, Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Okey tak tu? Ha, ini dia Kak Ji nak pesan. Kalau anda tak nak nampak lebih berusia, pastikan anda kena pilih warna kincu yang sepadan dengan warna kulit. Ha, Kak Ji tahu dalam semua handbag kita mesti ada kincu kan? Tak sah kalau keluar rumah tak pakai kincu. Rasa tak lengkap dan wajah pun boleh jadi pucat, tak bermaya kalau kita ni tak pakai kincu. Yang menjadi masalah adalah untuk memilih warna gincu yang sesuai mengikut tona kulit kita. Pesan Kak Ji, pastikan anda tahu tona kulit anda terlebih dahulu sebelum membeli gincu yang baru. Okey, ini dia Kak Ji ada beberapa tip ataupun cara untuk anda. Buat anda yang berkulit cerah, warna gincu yang terbaik untuk anda adalah Rona Nude. Di mana warna ni dia macam warna peach atau macam warna pink gitu. Memang sesuai untuk anda. Elakkan memilih warna coklat gelap dan warna burgundy tau. Okey, untuk tona kulit kuning langsat atau kulit sawo matang, sesuai dengan kebanyakan warna gincu, Rona Coral merupakan warna yang terbaik untuk anda. Dan selain itu, Rona Browns dan juga Warm Pink juga sesuai dengan tona kulit ini. Senang cerita untuk orang kulit sawo matang, kulit kuning langsat ni kebanyakan lipstiknya sesuai untuk mereka. Untuk yang bertona kulit gelap, lipstik Rona Chocolate Plum atau merah merupakan pilihan yang terbaik untuk anda. Okey, ini ada tip tambahan daripada Kak Ji untuk anda sebelum nak beli gincu baru. Biasanya kita akan test warna gincu tu dekat belakang tangan kita kan. Tapi kali ni, cuba anda ubah dengan mencuba gincu pada hujung jari. Sebab warna kulit di hujung jari lebih menyerupai warna asal bibi kita. Mudahkan lepas ni? Okey, itu saja tip dari Kak Ji. Ingat Kak Ji, ingat gorgeous, ingatlah gincu merah. Tip ringkas, luar biasa.

Ini lagu Dayan Nur Faizah, Hakikat Cinta, baru saja bersama dengan anda waktu ini. 11.36 minit pagi, jam terakhir bertemankan Cik Kisah dalam Aura Permata untuk edisi hari ini, hari Isnin 14 September 2026, bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Macam mana cuaca di tempat anda? Cuaca di Johor Bahru terang je hari ini, untuk anda yang mana kurang sihat, jangan orang kata berada di luar tu terlalu lama kan, sebab keadaan sekarang ni panas berjerebu. Jaga kesihatan, banyakkan minum air kosong, bukan air manis dan juga sentiasa waspadalah terhadap kesihatan diri kita sendiri, dan awasi juga anak-anak kita supaya sentiasa sihat. Dan apa yang penting, kena jagalah juga pemakanan kita seharian untuk kita terus kekal bertenaga, sihat, kuat dan juga semangat. Itu yang penting. Okey, baik, ini dia Cik Kis nak menyapa juga rakan-rakan kita yang hantar di ruangan WhatsApp Johor FM. Antaranya ada Kak As. Hai Kak As, salam Aura Permata. Nak menyapa semua rakan-rakannya, buat adiknya Siti Sharifah sekeluarga yang berada di Tongkang Pecah, juga Ida yang berada di Simpan Renggam, dengan harapan semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Terima kasih juga untuk Cik Kis yang sentiasa meriburkan kami. Sama-sama kasih juga untuk anda. Baik, juga ada juga beberapa rakan-rakan kita yang kurang sihat. Antaranya ini ucapan daripada Wakna, katanya Makni yang baru saja keluar hospital. Semoga Makni terus diberi kesihatan yang baik dan juga cepat sembuh. Jangan lupa makan ubat ya. Betul, jangan lupa makan ubat. Itu yang penting, kalau tak macam mana nak baik kan. Okey, baik, untuk anda semua, jom kita ada sikit saja lagi masa dalam Aura Permata. Masih lagi lagu-lagu 90-an bersama dengan anda. Ini dia yang digelar dahulu, Ricky Martin Malaysia, Sean Bahari dengan lagunya Melodi Hati untuk anda. Okey tak? Okey je, macam tu lah.

Lagu Cinta Kita baru saja menghiburkan anda waktu ini. Hampir 12 tengah hari sudah. Dah pun berada di penghujung untuk siaran Aura Permata bertemankan Cik Kis pagi ini. Terima kasih kepada anda yang menemani Cik Kis dari awal pagi tadi sampailah ke detik ini. 6 jam dah Cik Kis bersama dengan anda. Okay? Selepas ini, Warasi Permata akan menyusul bersama dengan anda yang akan ditemani oleh DJ Lin Chowok untuk 6 jam berikutnya. Untuk anda semua, kita tahu sekarang ini negara kita dilanda jerebu di luar sana. Apa yang kita boleh buat? Yang kita berada kat dalam rumah contohnya, kita kena tutup semua pintu tingkap, kurangkan asap dari dalam rumah pun boleh, dan juga kita mungkin tak mampu nak kawal udara di luar, tapi kita masih dan juga boleh baiki udara yang kita sedut di dalam rumah kita. Itu yang penting kan, dan juga jaga kesihatan baik-baik. Kalau tak sihat, cepat-cepat dapatkan rawatan. Okay? Baik, untuk anda semua, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita waktu ini. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Ini dia, lepas ini kita dengarkan lagu dari Aris Ariwatan, lagu untuk anda. Sama-sama kita semarakkan bulan kebangsaan. Ini dia lagu Anak Malaysia. Siapa anak Malaysia? Kita anak Malaysia untuk anda semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Kasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Dalam kesibukan mengejar kejaya dan memenuhi tanggungjawab harian, kita kadangkala terlupa bahawa keluarga adalah insan paling dekat dalam hidup. Mereka menjadi tempat kita berkongsi cerita, mendapatkan sokongan dan kembali mencari ketenangan selepas penat bekerja. Tanpa sedar, masa yang berharga bersama mereka sering terhad kerana kesibukan tugas dan komitmen harian. Pengurusan masa yang bijak sangat penting dalam kehidupan seharian. Susun jadual kerja dengan lebih teratur, utamakan perkara yang benar-benar penting dan elakkan membawa tekanan kerja berlebihan ke rumah. Dengan cara ini, kita masih mampu memberikan tumpuan kepada kejayaan tanpa mengabaikan masa yang berkualiti bersama keluarga tercinta.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu, kita bangga menjadi rakyat Malaysia.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
2: Aduh.
1: Kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tahu. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
3: Hai Ahmad.

Baik, itu tadi lagu Aurora Salwa yang bertajuk Ahmad baru saja menghiburkan anda pada tengah hari ini dan terus membawa kita tepat jam 12.22 minit tengah hari. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Johor berkemajuan. Apa khabar agaknya kan untuk anda hari ini? Hari yang penuh semangat ni. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi peluang untuk memulakan minggu yang baru untuk hari Isnin 14 September 2026. Semoga segala urusan kita dipermudahkan dan setiap langkah yang diatur hari ini membawa manfaat serta kejayaan. Baik, bersama saya hari ini Lin Chowo yang akan menemani anda dalam segmen Variasi Permata. Lin ucapkan juga terima kasih kerana terus setia bersama Johor FM, stesen pilihan anda yang sentiasa dekat di hati. Baik, kepada anda, setiap minggu yang baru ibarat helaian kosong yang menanti untuk kita isi dengan pelbagai cerita, pengalaman dan juga pencapaian. Tak kiralah apa juga yang berlaku pada minggu lepas, hari ini merupakan peluang untuk kita bermula semula dengan azam dan semangat yang lebih baik. Kejayaan bukanlah milik mereka yang tidak pernah gagal, tetapi milik mereka yang tidak pernah berhenti mencuba. Jadi walau sebesar mana pun cabaran yang sedang kita hadapi, teruskanlah melangkah. Setiap usaha yang kita lakukan hari ini adalah pelaburan untuk masa hadapan yang lebih baik. Baik, kepada anda, sepanjang segmen variasi hari ini, pelbagai informasi menarik, perkongsian bermanfaat serta lagu-lagu pilihan terbaik akan menemani hari anda. Jadi kekal bersama saya Lin Chowo hanya di Johor FM Permata Selatan, citarasa muzik anda. Dan kita mulakan hari ini dengan senyuman, semangat dan hati yang penuh kesyukuran. Selamat menjalani hari Isnin dengan indah dan semoga minggu ini menjadi minggu yang terbaik untuk kita. Dan apa kata seketika kita bersama dengan Bang Fiz, Darah Muda.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini. Kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
2: Tak boleh, Kak Mira. Bahaya.
1: Kenapa?
2: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni. Duk cop-cop tempat, beg tangan dia. Ada hilang.
1: Ah, hilang pun? Hilang ke?
2: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
1: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
2: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
1: Tak nak.
2: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
1: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: Wah, kenapa?
1: Masih setia bersama saya Lin Chowo di Jor FM menerusi variasi permata. Baik kepada anda, sejak kebelakangan ini beberapa kawasan di negara kita dilaporkan mengalami keadaan berjerebu. Jadi walaupun aktiviti harian tetap diteruskan seperti biasa, aspek kesihatan tidak seharusnya dipandang ringan kan. Jerebu ni boleh memberi kesan kepada sistem pernafasan dan menyebabkan ketidakselesaan seperti batuk, sakit tekak, pedih mata, apatah lagi sesak nafas, terutamanya bagi golongan kanak-kanak, warga emas dan juga individu yang mempunyai masalah kesihatan yang sedia ada. Dan justru itu, kepada anda, ambillah langkah berjaga-jaga dengan menghadkan aktiviti luar sekiranya tidak perlu. Yang penting, kalau kita nak melakukan aktiviti dekat luar, kita perlu memakai pelitup muka yang sesuai ketika berada di kawasan terbuka, dan kita juga memastikan pengambilan air yang mencukupi sepanjang hari. Jadi kalau sebelum ni kita tak suka minum air, dengan keadaan sekarang ni kita perlu mengambil minuman secukupnya, lebih-lebih lagi air masak. Okay? Penjagaan kesihatan yang kecil hari ini mampu memberi kesan yang besar untuk kita pada masa hadapan nanti. Kesihatan yang baik bukan sekadar anugerah je, tidak, tetapi hasil daripada penjagaan yang berterusan. Jadi bila kita menjaga kesihatan, kita sebenarnya sedang menjaga impian, menjaga keluarga dan juga masa depan yang ingin kita capai. Dan semoga kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dilindungi walau di mana juga berada. Baik, teruskan bersama saya Lin Chowo kerana selepas ini lebih banyak lagi lagu-lagu menarik dan perkongsian bermanfaat menanti anda dalam variasi permata hanya di Johor FM Permata Selatan. Seketika bersama dengan Nikki Palikan. Ha ha ha, Johor FM.

seketika tadi kita baru saja bersama dengan Tomok Larut yang baru saja menghiburkan anda dan terus membawa kita tepat jam 12.52 minit tengah hari. Dalam kesibukan kita menjalani rutin harian, jangan lupa untuk kita meluangkan masa menunaikan tanggungjawab sebagai seorang Muslim apabila tiba waktunya nanti. Ini peringatan untuk diri Lin dan juga kepada anda kan. Jadi untuk itu Lin nak kongsikan, maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk hari Isnin 14 September 2026 bagi zon 1 Pulau dan Pulau Pemanggil tepat jam 1 tengah hari, zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.3 minit tengah hari, zon 3 Pontian dan Keluang 1.5 minit tengah hari dan zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 1.7 minit tengah hari. Dan semoga apabila maksudnya waktu solat itu nanti kita dapat sama-sama mengambil peluang untuk seketika meninggalkan urusan dunia dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Dan sesungguhnya solat bukan sekadar kewajipan, malah menjadi sumber ketenangan dan kekuatan dalam meneruskan kehidupan seharian. Apabila hubungan kita dengan Allah dijaga, insyaAllah segala urusan kehidupan akan lebih mudah untuk dihadapi. Dan kepada anda sekalian, tepat jam 1 tengah hari nanti, ikuti berita nasional yang akan disampaikan secara langsung dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur bersama penyampai bertugas di sana yang akan membawakan perkembangan terkini dan informasi semasa untuk tatapan serta pengetahuan anda. Jadi teruskan bersama Johor FM. Selepas ini kita teruskan dengan pilihan lagu-lagu terbaik untuk menemani tengah hari anda dalam Variasi Permata.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Skam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

lawatan PM ke Maldives pertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Berita seterusnya, 55 rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal dan China masih belum dapat dihubungi. Menurut Kementerian Luar, usaha mendapatkan kepastian mengenai status setiap individu berkenaan terus dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa dan agensi berkaitan di kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kembali ke tanah air hari ini. Wisma Putra menegaskan berakhirnya penugasan SMART di lapangan tidak bermakna usaha mendapatkan kepastian mengenai status rakyat Malaysia terbabit telah tamat dan tidak mengubah status semasa mereka. Luar negara, susulan kejadian kapal karam di Laut Jawa, Indonesia. Operasi mencari dan menyelamat 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 diteruskan membabitkan lebih 600 anggota penyelamat. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Banjarmasin, Aiputu Sudayana berkata angka kematian kekal 6 orang. Pihaknya turut mengerahkan 622 anggota dan 12 kapal dalam operasi berkenaan. Setakat ini, seramai 108 penumpang berjaya diselamatkan. Punca kejadian masih disiasat. Di Aceh Tengah, seorang maut manakala 13 yang lain cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat. Kejadian berlaku kira-kira pukul 6.15 minit petang waktu tempatan dan menjejaskan 7 kampung di 4 kawasan. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan Panjaitan. Runtuhan tanah serta lumpur turut menghalang beberapa jalan utama, jalan wilayah dan jalan tempatan selain merosakkan kediaman. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengendali Manchester United Michael Carrick meluahkan rasa kecewa berhubung keputusan kontroversi sistem video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol kemenangan Manchester City di Old Trafford. Carrick berkata jaringan Erling Haaland itu tetap disahkan walaupun pemain pertahanan United Enzo Fernandez dilihat berada dalam kedudukan offside. Kekalahan itu menyaksikan United kini ketinggalan 8 mata di belakang pendahulu Liga selepas hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Maldives bertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sebutlah kisah Laksmana Hang Tuh.
1: Pak E, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
2: Baca apa, dah tamat?
1: Dah tamat?
3: Jalau bang, bentara guru dah tahu.
4: Dalam setiap langkah harian kita, ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan, agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang adab menziarahi orang sakit. Dalam erti kata, jangan kita menjadi beban ketika menziarah. Saudara yang dirahmati Allah, kita melangkah ke rumah orang sakit dengan niat yang baik, ingin menenangkan, ingin menggembirakan. Namun, dalam diam, kadang-kadang kehadiran kita bukan menjadi penawar, tetapi menjadi beban yang menambah derita. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa ziarah itu ibadah yang membawa rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menziarahi orang sakit, maka dia berada di dalam taman-taman syurga sehingga dia kembali. Hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi persoalannya, adakah ziarah kita membawa syurga atau membawa keletihan kepada pesakit? Jom kita ingat balik adab-adab yang dituntut ke atas kita. Yang pertama, jangan datang beramai-ramai, sesakkan ruang. Kita lihat, rumah orang sakit itu bukan tempat keramaian. Ia adalah ruang kecil yang sedang menanggung ujian besar. Allah mengingatkan kita, jangan kamu menyusahkan orang lain. Makna umum dari prinsip Islam, apabila kita datang beramai-ramai, kita mungkin menyangka kita menggembirakan, tapi hakikatnya kita menyempitkan. Contoh, seorang pesakit lemah, bernafas pun perlahan. Tiba-tiba masuknya ramai. Bilik jadi penuh, udara jadi berat. Dia tidak mampu berkata tetapi hatinya letih. Datanglah dengan adab, sedikit tetapi memberi ruang untuk mereka bernafas. Yang kedua, jangan bercakap kuat, terlalu kuat ataupun bergelak sehingga mengganggu ketenangan pesakit. Saudara, orang sakit bukan mencari hiburan, mereka mencari ketenangan. Allah berfirman, dan rendahkanlah suaramu, dalam surah Luqman. Suara yang lembut itu menenangkan jiwa. Suara yang kuat boleh melukakan rasa. Contoh, pesakit baru lepas lena menahan sakit. Kita datang dengan suara yang kuat, gelak yang besar, tidurnya terkejut, sakitnya terasa semula. Ingat, adab kita mencerminkan iman kita. Yang ketiga, jaga kebersihan dan juga bau, yang mana sensitif terhadap pesakit. Islam tu indah. Islam mengajar kita menjaga kebersihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai bau yang baik. Tetapi dalam ziarah, kita perlu seimbang, tidak berbau busuk dan tidak juga terlalu kuat. Contoh, datang dengan badan berpeluh atau minyak wangi yang terlalu menusuk, pesakit mungkin pening, loya, tetapi dia diam. Kenapa? Kerana menjaga hati kita. Sedangkan kita datang untuk menenangkan, bukan menambah rasa yang tidak selesa. Yang keempat, jangan menggunakan telefon berlebihan. Kita perlu hormati suasana. Ziarah itu adalah pertemuan hati, bukan sekadar kehadiran jasad. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan itu hadir dengan perhatian, bukan dengan skrin yang ada dekat tangan kita. Contoh, pesakit tengok kita, dia berharap apa yang dia nak cakap tu kita dengar, tapi kita tunduk tengok telefon kita, hanya menjawab kata-kata pesakit tadi dengan sambil lewa. Itu bukan bermakna ziarah. Itu bermakna kita mengabaikan pesakit tersebut walau zahirnya sopan. Yang kelima, jangan memaksa pesakit untuk bercakap. Biarkan mereka rehat. Orang sakit, mereka sedang berjuang, bukan hanya pada tubuh tetapi juga jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menziarahi, baginda tidak membebankan pesakit. Bahkan baginda mendoakan dengan lembut. Baginda akan doakan, tidak mengapa, insyaAllah akan jadi penghapus dosa. Dalam hadis Sahih Bukhari ada sebut. Contoh, kita tanya terlalu banyak, suruh cerita panjang, sedangkan dia hanya mahu diam dan berehat. Kadang, diam kita di sisi mereka lebih menenangkan daripada kata-kata yang panjang. Yang keenam, kita ingat balik tujuan ziarah, memberi ketenangan, bukan kesibukan. Saudara, Inilah inti segala adab. Ziarah itu untuk menenangkan, bukan menyibukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa ketika menziarah. Kita mohon dengan Allah, as'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfi. Kita doa supaya Allah sembuhkan dia. Ziarah yang terbaik adalah ringkas, penuh adab, penuh doa. Contoh, datang sekejap, senyum, pegang tangan, doakan dengan ikhlas, kemudian beredar dengan tenang. Walaupun singkat, tetapi memberi kesan yang mendalam. Saudara yang dirahmati Allah, hari ini kita sihat, kita berjalan, kita menziarahi. Tapi esok, mungkin kita pula yang terbaring, menanti siapa yang datang. Maka, jadilah tetamu yang membawa rahmat, bukan yang menambah beban. Biarlah kehadiran kita menjadi penerang hati, menjadi penyejuk jiwa, menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Kerana ziarah yang paling indah bukan yang lama, tetapi yang penuh dengan adab dan juga doa. Sekian pertemuan kita sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: 92.1 pakai motor.
1: Tazkirah di Johor FM Permata Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Watah, dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Apakah amalan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Saudara-saudara, sahabat-sahabat Nabi memang terkenal sentiasa ingin mengikut cara Rasulullah beribadah, kerana pada sangkan mereka Rasulullah yang maksum itu masih kuat beribadah untuk bangun solat di waktu malam. Jadi bagaimanakah keadaan orang lain yang sentiasa terdah kepada dosa dan kesalahan? Pastinya tidak cukup masa untuk beribadah dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Rasulullah beribadah di waktu malam menggunakan tikar daripada pelepah tamar yang dijadikan sebagai dinding untuk melindunginya sewaktu solat. Baginda tidak menyediakan tempat khas untuk beribadah di waktu malam. Tikar daripada pelepah tamar dijadikan sebagai pelindung. Ia sebagai dinding supaya tidak mengganggu orang lain dan tidak dilihat oleh orang ramai, yang mana nanti akan diikut dengan menganggapnya sebagai amalan yang fardu dan wajib. Memang keinginan para sahabat Nabi ini ialah mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah, khususnya dalam beribadah. Apabila mereka mendapat tahu saja Rasulullah beribadah di waktu malam, mereka berkumpul beramai-ramai mengikuti perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tikar pelepah tamar yang dijadikan dinding itu digunakan oleh Rasulullah sebagai alas tempat duduk di waktu siang, yang mana baginda tidak perlu menyediakan persediaan yang indah-indah untuknya seperti kita yang ada hari ini. Dan sahabat-sahabat yang sentiasa datang menemuinya cukup untuk menunaikan hajat semestinya. Maka Rasulullah melihat sahabat-sahabatnya datang ramai berkumpul bersolat malam, baginda ramai berkumpul untuk bersolat malam. Lalu baginda pun datang menemuinya dan memberi arahan dan panduan beribadah dengan memberitahu bahawa amal dan beribadah setakat kemampuan masing-masing. Ini ibadah sunat ni. Jangan dipaksa-paksa, jangan diberatkan, kerana anggota badan dan pikiran memerlukan kerehatan dan ketenangan. Saudara-saudara, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menutup pintu limpah rahmat dan kurnianya kepada seseorang yang beribadah dengan penuh khusyuk, ikhlas dan tawaduk. Dan Allah tidak ditimpa perasaan jemu, sedangkan manusia sentiasa terdedah kepada serangan penyakit malas dan jemu. Erti jemu dan kurang berminat ialah berhenti tidak lagi memohon kepada Allah. Sedang Allah tidak akan berhenti memberi limpah kurnia kepada hamba-hambanya hinggalah mereka itu sendiri berhenti daripada memohon dan meminta kepadanya. Antara itulah Rasulullah SAW menerangkan bahawa amalan yang paling dikasihi oleh Allah, amalan yang paling dikasihi oleh Allah ialah ibadah yang berterusan walaupun sedikit. Ini bererti amalan yang baik yang dibuat pada satu-satu masa itu tidak memberi manfaat yang banyak dan tidak dikasihi Allah, kerana perhubungannya dengan Allah terputus, tidak terus menerus. Itulah di antara hikmah solat fardu lima waktu sehari semalam, supaya manusia sentiasa ingat perhubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala telah biasa dengan solat-solat lima waktu sehari semalam, maka mudahlah menambahnya mengikut tenaga dan kemahuan masing-masing untuk tambahan solat sunat rawatib, solat sunat di waktu malam. Saudara-saudara sekalian, kita beribadah bukanlah mesti pada musim-musim tertentu, seperti hanya di bulan Ramadan, yang mana pada kata itu saja bersungguh-sungguh beribadah solat sunat seperti solat tarawih, solat malam, tadarus Al-Quran. Tetapi setelah Ramadan pergi, dia terus berhenti daripada menunaikan ibadah sunat seperti solat sunat, solat tasbih dan solat rawatib. Yang lebih buruk lagi, solat cuma dilakukan seminggu sekali, iaitu solat Jumaat. Perbuatan ini tidak ubah seperti orang bukan Islam, sedangkan solat fardu diambil mudah dan diabaikan. Beribadah dengan cara sebut tidaklah diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beramal kebajikan, beribadah hendaklah dibuat mengikut kemampuan masing-masing. Allah tidak memaksa dan tidak memberatkan ke atas seorang, bahkan dilakukan mengikut kemampuan, kesanggupan masing-masing sesuai dengan keadaannya. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, Rasulullah bersolat sunat di waktu malam mengasingkan diri dengan menggunakan tikar dari daun tamar sebagai tempat atau bilik solatnya. Mudah-mudahan kita semua akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh tentang solatnya, tentang solat Rasulullah SAW, mengikut kemampuan kita. Mudah-mudahan juga kita semua selalu mengikuti cara Rasulullah SAW beribadah dengan sebaik mungkin walaupun sedikit, tapi dilakukan dengan sebaik mungkin dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Masih lagi bersama saya Lin Chowo dalam Variasi Permata di Johor FM. Baik, bahasa merupakan warisan yang mencerminkan identiti, budaya dan juga jati diri sesebuah bangsa. Dan justru itu, marilah kita sama-sama memartabatkan penggunaan bahasa Melayu yang baik dan betul dalam kehidupan seharian. Jangan lupa untuk terus mengikuti rancangan Mekar Bahasa selepas ini di Johor FM yang membawakan pelbagai perkongsian menarik berkaitan bahasa, penggunaan istilah yang tepat serta pengetahuan yang mampu menambah baik kemahiran berbahasa kita. Bahasa menunjukkan bangsa, budi menunjukkan peribadi. Oleh itu, marilah kita sama-sama menyemai rasa cinta terhadap bahasa kebangsaan yang menjadi kebanggaan kita bersama. Baik, kepada anda, Lin tinggalkan seketika dengan sebuah lagu selepas Mekar Bahasa, lagu yang cukup menyentuh jiwa daripada Sheila Hamzah, Tiada Dirimu. Teruskan bersama Johor FM, sentiasa dekat di hati. Sheila Hamzah, Tiada Dirimu.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Mukuti, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Tamil maksudnya cincin hidung, iaitu perhiasan atau subang yang dipakai pada hidung yang lazimnya wujud dalam budaya masyarakat India. Ayat contoh, Rani dan adiknya Mukherjee memakai mukuti yang mahal dan cantik sekali semasa berada dalam majlis perkahwinan kakak mereka. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Tersebutlah kisah Laksmana Hang Tuah.
1: Pak Eh, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
2: Baca apa, dah tamat?
1: Dah tamat?
3: Jalau bang, bentar guru dah tahu.
4: Abang dah balik?
5: Letihlah, ya. Tolong buatkan air untuk abang.
4: Nah, minum bang.
5: Eh, yang, kenapa ni air ni tawar?
4: Alah, abang nak tahu tak? Bahaya kalau kita guna gula lebih-lebih tau.
5: Ya ke? Cuba cerita sikit ke abang.
4: Macam ni, abang tengok. Sekarang ni, bukannya sebab HIV, AIDS, kebuluran ke, atau pengganas yang menyebabkan kematian. Tapi, tabiat makan pun boleh membunuh tau.
5: Ish, membunuh? Kalau macam tu, tak payah makan lah.
4: Kalau ambil gula berlebihan, macam-macam penyakit timbul.
5: Ah, abang tahu. Ni mesti kencing manis.
4: Bukan kencing manis je. Darah tinggi lah. Ha, gemuk. Lemak sana sini. Macam-macam lagi lah. Tengok anak kita tu. Hari-hari abang bagi gula-gula, dah giginya rosak. Ayang pernah terbaca pertubuhan kesihatan sedunia ada beri cadangan. Tiap orang hanya perlu 10% gula daripada jumlah kalori yang diperlukan setiap hari.
5: Habis, takkan dalam ayah abang je kena kurangkan gula?
4: Bukan ayah abang je saya kurangkan dari 2 sudu kepada 1 sudu. Tapi...
5: Tapi apa?
4: Buat kuih pun nanti saya kurangkan juga. Sebenarnya dalam makanan kita dah ada gula.
5: Jadi kita kena kurangkan gula dalam masakan, tambahkan manis dalam senyuman.

0: Untuk hari ini kita nak belajar bahasa Korea bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher Nana.
1: Hai Zekis. Hai semua.
0: Okey, hari ini dalam sepatah sehari kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
1: Hari ini kita akan belajar wasoyo.
0: Wasoyo.
1: Ya.
0: Ah, apa maksudnya tu?
1: Wasoyo maksud datang dari.
0: Datang dari.
1: Ya.
0: Ah, kalau kita nak cakap saya datang dari Malaysia. Ah, macam mana tu? Teacher.
1: Malaysia에서 왔어요.
0: Malaysia에서요. 왔어요.
1: Malaysia에서.
0: Malaysia에서
1: 왔어요.
0: 왔어요.
1: Yeah.
0: Itu maknanya kita cakap saya dari Malaysia.
1: Ya, betul.
0: Saya dari Johor pula, teacher.
1: Johor에서
0: 왔어요.
1: Ya.
0: Baik, sebatas hari untuk hari ini dapat sesuatu tak?

0: terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Dalam kesibukan mengejar kejaya dan memenuhi tanggungjawab harian, kita kadangkala terlupa bahawa keluarga adalah insan paling dekat dalam hidup. Mereka menjadi tempat kita berkongsi cerita, mendapatkan sokongan dan kembali mencari ketenangan selepas penat bekerja. Tanpa sedar, masa yang berharga bersama mereka sering terhad kerana kesibukan tugas dan komitmen harian. Pengurusan masa yang bijak sangat penting dalam kehidupan seharian. Susun jadual kerja dengan lebih teratur, utamakan perkara yang benar-benar penting dan elakkan membawa tekanan kerja berlebihan ke rumah. Dengan cara ini, kita masih mampu memberikan tumpuan kepada kejaya tanpa mengabaikan masa yang berkualiti bersama keluarga tercinta.

Hai, apa khabar semua? Ada tengok Kak Ji tak? Hari ni Kak Ji nak kongsikan satu perkara untuk anda yang mana orang kata newbie lah, yang nak memakai contact lens ataupun kita panggilkan telecop lah . Jadi macam mana nak pilih colour yang betul? Jadi untuk anda semua kan, pesan Kak Ji kan, kalau untuk permulaan ni lah, janganlah duduk pilih colour yang pelik-pelik sangat. Sebab bagi Kak Ji kan, alang-alang nak pakai contact lens lah, pakailah yang warna kan. Baru gitu biru mata hitamku. Sudah. Sebab kalau salah pilih colour, lain jadi mukanya. Okey, antara warna yang mungkin anda boleh pilih untuk pemakaian harian adalah warna brown. Okey, ini adalah pilihan yang paling selamat untuk newbie sebab dia nampak natural, lembut dan mudah dipadankan dengan makeup, atau untuk anda yang tak makeup. Ataupun anda boleh memilih warna soft grey pun cantik kalau nak mata anda nampak macam menyelah, dia nampak macam buih-buih macam tu kan. Anda boleh pilih warna soft grey sebab warna dia pun tak berapa nak terang sangat. Dan seterusnya adalah warna hazel, yang ni bagi efek mata lebih macam bercahaya gitu, tapi masih lagi dalam natural lah. Itu antara cadangan-cadangan warna contact lens yang mungkin anda boleh cuba. Dan pesan Kak Ji juga, elakkanlah dulu warna yang terlalu terang. Dia punya corak dia dramatik sangat kan, terkejut orang tengok dia, mata rimau ke apa tu. Okey, dan ada juga kan mesti tanya kan, kalau pakai contact lens ni nak makeup dulu ke pakai lens dulu, makeup dulu ke lens dulu? Okey, jawapan dia, kenalah pakai lens dulu, barulah kita boleh makeup. Sebab apa? Sebab nanti tak adalah kita punya makeup kita, kita punya eyeliner kita comot situ comot sini. Dan satu lagi pesanan Kak Ji, kenalah pentingkan kebersihan, antaranya kebersihan tangan tu. Jangan biarkan kuku tu panjang, kena cuci bersih-bersih barulah kita boleh pegang contact lens tu. Kita pakai tu janganlah pula nak tidur tu, nak terlelap tu pakai contact lens, nanti tak pasal-pasal bangun tidur mata dah merah. Kan? Okey, itu dia antara tip ringkas lah biasa daripada Kak Ji. Ji tu apa? Ji tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingatlah kincu merah.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Alhamdulillah, masih lagi setia bersama saya Lin Chowo, dan kini telah pun memasuki jam ketiga variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Baru saja kita dengarkan lagu daripada Wali Band yang berjudul Nenekku Pahlawan, sebuah lagu yang mengingatkan kita tentang pengorbanan insan-insan yang banyak berjasa dalam kehidupan kita, khususnya golongan warga emas yang menjadi sumber kasih sayang, nasihat dan inspirasi buat sesebuah keluarga. Baik, dalam kehidupan ini, pengalaman merupakan guru yang paling berharga. Mereka yang lebih berusia sering meninggalkan pelbagai pengajaran yang boleh dijadikan panduan untuk kita menghadapi cabaran semasa. Ibaratnya, orang yang bijak belajar daripada pengalaman sendiri, manakala orang yang lebih bijak belajar daripada pengalaman orang lain. Bercakap tentang pengalaman dan pengajaran, tepat jam 2.30 minit petang nanti, jangan ke mana-mana kerana Johor FM akan membawakan rancangan istimewa untuk anda, rancangan Cak dengan tajuk Awas Penipuan Pelaburan. Rancangan ini akan berkongsi maklumat mengenai taktik-taktik yang sering digunakan oleh sindiket penipuan pelaburan, tanda-tanda amaran yang perlu diberi perhatian serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk melindungi diri daripada menjadi mangsa scam. Dan dalam dunia digital juga yang serba pantas hari ini, semuanya di hujung jari, kita perlu sentiasa berwaspada. Jika sesuatu satu tawaran itu kelihatan terlalu baik kan, untuk menjadi kenyataan, mungkin sudah tiba masanya untuk kita menyemak, kita meneliti terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan. Jadi pastikan anda terus bersama Johor FM dan ikuti rancangan Cak pada jam 2.30 minit petang nanti. Dan selepas ini, lebih banyak lagi lagu-lagu menarik akan terus menemani petang anda dalam variasi Permata hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Baik, sebagai panel kita bersama dah pun 2.30 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal bersama kami menerusi Farasi Permata. Baik, seperti mana yang Lin janjikan tadi, okay, hari ini kita akan bersama dalam rancangan Cak Nah Hak Anda kawan. Terima kasih kepada DJD yang menyediakan bahan siaran kita untuk petang ini. Dan untuk itu kita akan terus bersama Superintendent Abu Razid bin Abu Bakar, Timbalan Ketua Pengarah Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial bagi risikan ataupun operasi Johor. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar?
0: Sihat alhamdulillah. Sihat, tapi Tuan, hari ini kita doakan Tuan jadi pengarah.
1: Amin. Pagi pun jerebu tu. Kesihatan pun kena jaga
0: kan. Betul kan. Baik Tuan, hari ni kita tak nak bercakap pasal jerebu. Walaupun kita sibuk dengan jerebu kan. Rata-rata kalau kita tengok, kita keluar je macam sejuk, tapi pandasnya, bahangnya, subhanallah kan.
1: Bahang dia, terasa bahang dia.
0: Betul. Tapi hari ni kita nak bercakap berkaitan dengan awas penipuan pelaburan. Labur tapi lebu.
1: Betul.
0: Macam manalah tu Tuan kan.
1: Itulah, kita sekarang ni manusia kan. Kita pun, yalah, duk kalau katakan Lin nak tanya saya kan, apa itu penipuan pelaburan? Sebenarnya penipuan pelaburan yang dilebih kepada satu pelaburan yang tidak wujud. Di mana pelaburan tidak wujud ataupun benda yang tak ada tapi diada-adakan. Contoh pelaburan yang mendatangkan keuntungan yang tinggi. Lepas tu pelaburan tu punya masa yang singkat. So benda-benda macam ni yang melibatkan kita kategorikan sebagai penipuan pelaburan lah. So benda yang tak ada tapi ada dengan menjanjikan keuntungan yang terlampau tinggi. Kadang-kadang kita pun rasa tak logik akal lah.
0: Betul.
1: Kan, keuntungan yang dijanjikan 150%, 100%. Even though yang kita pernah pelabur ni pun dalam ASB ke ASN, tak sampai pun.
0: Betul.
1: 100% pelaburan. Itu pun kita tunggu lama ni, simpan duit berbulan-bulan, menaun-naun ni.
0: Betul.
1: Tapi tak pernah pun dapat 100% keuntungannya. So kan, itu antara elemen ataupun dikategorikan sebagai istilah lah penipuan pelaburan. Yang mana pelaburan yang tak wujud ataupun pelaburan yang tak ada diadakan bagi menarik mangsa-mangsa yang nak sangat membuat pelaburan ni lah. Itu antara secara ringkasnya saya bahasa senang kita faham.
0: Betul.
1: Lah. Kalau saya nak kata pasal konteks penipuan ni, di mana penipuan ni dia kena ada perdayaan. Unsur perdayaan diikuti dengan unsur-unsur dorongan. Bermaknanya perdayaan dari segi pelaburan tu mendatangkan keuntungan yang tinggi, dan kita terperdaya dengan dorongan tersebut mengakibatkan kita terus membuat pelaburan. So itu dah dikategorikan sebagai penipuan lah di dalam konteks pelaburan tu sendiri.
0: Jadi cara mereka beroperasi pula agaknya bagaimana Tuan?
1: Dia ni kalau ikut beroperasi ni, kita pun tak boleh nak kata exact masa dia lah. Tetapi kadang-kadang dia orang ni 24 jam.
0: Betul.
1: 24 jam. Even though tengah malam pun ada yang tengah call ataupun dalam Facebook, sosial media sosial ni dia offer kan kepada kita pelaburan yang mendatangkan keuntungan. Saya pernah ada satu, terima satu laporan semasa saya di Kuala Lumpur. Kalau kita dengar pelaburan ni, sangat-sangat macam tak masuk akal.
0: Kenapa tu?
1: Pelaburan yang dijanjikan dalam masa 3 minit.
0: 3 minit
1: kita boleh dapat keuntungan sebanyak 100%.
0: Wow.
1: Just imagine lah, saya bagi tahu dengan IO saya, kalau macam ni pun pelaburan orang boleh percaya, saya pun tak tahulah kita nak cakap apa. Dia umpama apa tahu? Umpamanya macam kita ni bangun tidur, kita terbaca Facebook kan, ada benda offer ni, kita pun masuk.
0: Kita tengah
1: mamai kita mabuk. Lepas tu kita pergi toilet, urus gigi. Dalam masa 3 minit keluar-keluar, wah,
0: Dah kaya.
1: Ustaz, kadang-kadang benda yang ni tak logik tau. So benda yang tak logik ni lah menjadi salah satu red flag lah kepada kita bahawa jangan terlampau percaya sangat. Benda ni dia 24 jam. Rumah-rumah 24 jam. Kita pun kadang-kadang tak sedar bila masa dia operasi, bila masa kita terima benda-benda ni on call kadang-kadang dalam Facebook, WhatsApp dia hantar link kan. So benda-benda ni kalau ikut operasi dia memang 24 jam.
0: Kan?
1: Dia nak cari mangsa. Sebab dia orang ni pun, ayalah, dia orang pun nak cari mangsa.
0: Betul.
1: Yang kita sebagai mangsa ni pula nak mencari kekayaan dalam masa yang singkat. So inilah menyebabkan kita ni terjerumus kepada penipuan dalam pelaburan ni lah.
0: Ya, betul. Apatah lagi kalau kita lihat dengan senario kehidupan kita sekarang ni Tuan, dengan orang kata kekangan dari segi perbelanjaan, ekonomi, kehidupan harian kita, ekonomi kita kan. Betul. Bila orang kata dengan gaji bulanan kita yang kita dapat, tapi dengan perbelanjaan, jumlah perbelanjaan kita tu, ya Allah, rasa macam tiba-tiba
1: tak cukup. Tak cukup.
0: Rasa nak gantung diri je rasa kan.
1: Tapi tambah pula kalau yang jadi mangsa ni, memang itulah antaranya boleh jadi gangguan mental jugalah. Betul. Kan, untuk mikirkan duit dah, simpanan kita banyak tu je untuk bulan ni, nak tunggu lagi hujung bulan tapi dah kena tipu pula dengan pelabur yang tak wujud ni lah.
0: Ya, itu menambahkan kes-kes orang kata bunuh diri ada. Betul. Lepas tu sakit mental pun ada. Kan, kalau
1: gaduh,
0: kita
1: suami isteri pun ada.
0: Betul kan,
1: itu yang kita curi risau lah, benda-benda macam ni kan. Sebabkan benda-benda macam ni lah orang rasa bahawa kehidupan kita ni sebenarnya Rin, kita ni dalam surah Ali Imran tu pun ada katakan ayat 112 kalau tak silap saya, hablun minallah hablun minannas, betul tak?
0: Ya, betul.
1: So perhubungan kita dengan manusia ni pun penting juga ni. Bermaknanya kita sentiasa ingat mengingati sebab manusia.
0: Betul,
1: kan? Jangan terlampau memikir gairah sangat nak fikir keuntungan. Padahal benda-benda ni kita boleh bincang dengan kawan, tanya kawan kan. So itulah menyebabkan kita ni rasa macam tekanan hidup tu tinggi sekarang.
0: Betul.
1: Kan?
0: Tapi ada juga segelintir daripada di kalangan kita ni, bila kita menasihatkan dia, cakap janganlah, benda tu kan memang scam. Eh, tak percaya kan? Alah, sebenarnya kau tu cemburu je kan? Tiba pula ada macam gitu, betul tak tuan?
1: Betul. That's why dulu orang kata kita ni jangan apa, jaga tepi kain orang. Betul tak? Tetapi pada masa ni Lin, kita memang kena jaga tepi kain orang.
0: Betul.
1: Sebabnya kita nak mengelakkan kawan-kawan kita ni jadi mangsa kepada penipuan-penipuan. So kita sentiasa bertanya, eh kau buat apa ni? Main handphone dari pagi sampai petang kan? Sekurang-kurangnya dia kata, aku dah tiba satu link pelaburan ni kan? Kita yang tahu benda ni, sekurang-kurangnya kita menasihati dia supaya dia jangan terus jadi mangsa penipuan pelaburan ni lah.
0: Lin nak kongsikan juga satu cerita tau. Kawan-kawan sendirilah. Dia
1: cerita,
0: dia kan? Tak tahulah macam mana. Dia cakap, dia ada terbaca lah. Dia kata satu tempat mengurut, dia kata gitu. Badan dia tak sedap apa semua sekali, so dia terbaca lah, dia kata tempat mengurut apa semua sekali, so dia contact lah tukang urut tu, dia tanya nak buat temu janji dan sebagainya. Tapi dalam masa sama, dalam masa satu jam lebih kurang macam gitu, tiba-tiba dia dapat lagi WhatsApp daripada yang tukang urut tu, mengatakan yang dia kena bayar deposit sampai RM1,500. Tuan tahu tak?
1: Saya tahu. Saya tahu kes ni siapa. So saya tak boleh cerita dalam ni. Tetapi yang kawan DJ Lin tu pun kawan saya.
0: Ya, saya macam nasib baik dia telefon saya tahu tuan. Masa tu saya cakap, eh kenapa? Kenapa macam gini apa semua sekali? Dia seboleh-boleh sebenarnya dia nak bayar.
1: Itulah, dia ada beritahu saya. Saya kata stop lah, jangan. Benda-benda macam ni, apabila, ialah kita nak minta urut.
0: Kan? Betul.
1: Sepatutnya dia beri urut dulu pada kita dan kita bayar lah.
0: Betul.
1: Tapi masalahnya sekarang ni, yang kawan DJ Lin ni saya tahu siapa dia. Dia pun ada call saya. Dia tanya saya, tuan, saya ni. Saya kata, habis macam mana kau boleh tahu? Saya punya Telegram habis dah, saya kata.
0: Betul.
1: Telegram saya kena apa, kena hijack lah apalah, dia
0: betul.
1: Kata. Dan saya bagi tahu dia, saya nasihat dia buat report polis lah. Kan, untuk kita bantu, pandai kita boleh bantu. Tapi sama masa sama, saya pun minta dia berujuk pada SKM.
0: Ya.
1: Pasalnya benda ni melibatkan Telegram, dalam pautan Telegram tu katanya dah di keluarkan. Tapi saya kata dia buat report rasmi kepada SKM, kepada pihak polis lah. Kita bantu, mana yang kita boleh bantu, kita bantu.
0: Sebab dia telefon saya waktu malam. Waktu malam dia memang dia kata, cepat Lin, dia cakap cepat. Dia kata transfer dulu pak. Dia tak nak pakai akaun dia, tapi dia dah suruh pakai akaun saya. Saya cakap, oh tak, saya cakap je tu. Lepas tu dalam masa 2-3 minit dia telefon saya lagi. Dia kata, kenapa tak transfer? Dia kata gambar aku ni dah tu. Kita nampak lah.
1: Yelah,
0: orang kata bila kita kena
1: stress, dia ada
0: kan,
1: dia rasa macam insecure kan.
0: Betul.
1: Benda-benda yang macam ni takut dihebohkan.
0: Betul.
1: Disebar kepada orang, keluar di keluarga dia kan. Saya faham yang tu. That's why kita kata kalau boleh kita berhenti setakat mana yang kita nak berhenti, supaya benda ni tak berpanjangan.
0: Betul.
1: Kan? Kalau berpanjangan, lagilah jadi masalah kepada dia. Dari segi moral dia pula. Kan? Dari segi kerugian yang wang ringgit yang dia akan alami ni kan. Sebab kita stop. Dia pun kosek tengah malam juga.
0: Oh ya. Itu nasib baik tuan. Dia telefon saya. Dia sebab dia apa-apa memang dia akan dengan saya. Sebab dia kata dia buntu tak tahu. Nasib baiklah dia terfikir untuk telefon. Mungkin kalau dia tak telefon, saya rasa dia dah transfer.
1: Itu antara satu yang saya akan bagi last kali nanti. Macam mana kita nak mengelak yang diri kita ni menjadi mangsa penipuan. Tak kisahlah penipuan online, love scam, job scam kan. Tetapi yang kita cerita pada hari ni adalah spesifik kepada pelaburan. Pasalnya saya tak nak nanti ada orang kata kalau kita cerita pasal penipuan-penipuan ni terlalu banyak.
0: Betul.
1: Kan, kita tak boleh nak fokus. That's why kita ambil yang pelaburan, khas untuk pelaburan. Cumanya untuk tips mengelakkan menjadi mangsa tipu tu, saya akan rangkumkan last kali ni.
0: Baik. Baik tuan, daripada segi modus operandi pula, bagaimana agaknya yang selalu diguna pakai?
1: So banyak-banyak ke modus operandi yang digunakan oleh suspek ni, dia akan mengiklankan dia orang punya tawaran pelaburan ni melalui laman sosial lah, medsos, uh-huh. contohnya Facebook, Twitter, uh-huh. Instagram. Kebanyakan uh-huh. dia akan masuk dalam tu. Kononnya dia kata uh-huh. pelaburan yang dijanjikan ni sangat tinggi keuntungannya,
0: yeah.
1: dan uh-huh. risiko yang rendah. Uh-huh. So akibat daripada tu, oh, biasalah kita pun manusia kan.
0: Betul.
1: Apabila tengok tawaran macam ni yang meyakinkan kita, so kita pun ikutlah, uh-huh. Masuk dalam grup mana-mana. Kadang-kadang yang kita terima tu dalam grup WhatsApp, Telegram uh-huh. tu sebenarnya orang-orang dia juga. Kan, dia punya yeah. ahli dia, dia punya grup-grup dia yang mana yang akaun-akaun fake account ni kan, dia komen lah untung banyak, kita ni hantar gambar yang dia punya draft keuntungan tu kan. So kita betul. Yang mana yang tak ada ilmu tentang penipuan ni, so kita terpercaya benda-benda ni. So itulah antara modus operandi dia orang, meyakinkan kita melalui laman-laman sosial ni.
0: Ya. Baik, itu daripada segi modus operandi. Dan daripada segi tanda-tanda awal pula tuan, yang boleh menyebabkan seseorang mengesyaki itu adalah scam ataupun orang kata tawaran pelaburan secara dalam apa orang kata penipuan. Bagaimana penipuan.
1: So, okay. Tanda-tanda amaran ni senang je, Lin. Pertama sekali kita tengok keuntungan yang dijanjikan terlampau tinggi.
0: Betul.
1: Dan tidak
0: pernah
1: sabar. Macam saya cakap tadi lah, dalam masa 3 minit boleh dapat 100% keuntungan. Itu yang antara replik yang pertama. Yang kedua, dia menjanjikan risiko yang rendah. Mana ada pelaburan yang rendah? Risiko pelaburan ni sekurang-kurangnya sama ada tinggi ataupun sederhana. Dia tak ada rendah. Pasal kalau rendah ni semua orang nak melabur, semua orang nak kaya cepat kan. So dia kena ada tawaran yang tinggi, pelaburan risiko yang rendah. Lepas tu pula dia nak kita buat bayaran cepat.
0: Betul.
1: Kan? Kau masuk sekarang ni duit. Kalau tak nanti kita akan tutup kita punya time frame tu.
0: Yo.
1: So dalam masa 15 minit catakan. 15 minit mesti bayar. Kalau tak bayar,
0: habis.
1: Dia punya offer tu habis. Kau dah masuk offer yang lain pula. So bila masuk offer yang lain, itu yang jadi macam kita rasa tergesa-gesa nak buat bayaran. So itu antara reflect yang kita boleh kenal pasti bahawa risiko ataupun penipuan pelaburan yang dijanjikan tu adalah satu pelaburan yang penipuan. Itu antara tiga reflect yang boleh kita awal-awal kita boleh rasa lah. Mana ada risiko, tak ada risiko, untung tinggi.
0: Betul.
1: Pembayaran perlu buat cepat. Even though kita nak pergi ke ASB pun kita fikir ni nak bayar, nak masuk labur bulan ni berapa?
0: Betul. 200
1: ke 300 ke? Kita pun fikir kat tu. Kan, tak adanya dia kata ada masa tertentu kan. So selain daripada itu, dia nak kita buat bayaran tambahan.
0: Betul.
1: Bayaran tambahan. Contohnya kalau katakan pelaburan yang dijanjikan, okay, you dah rapat dah RM100 contoh kan, RM100. You nak keluar duit ni, you kena bayar dulu service charge dia, kos tambahan dia, lepas tu bayaran-bayaran yang kita rasa macam tak pernah sabar. Labur RM100, dijanjikan untung RM200, tapi yang bayar lagi tu melebihi
0: RM200. Lagi banyak.
1: Lagi banyak daripada keuntungan yang dijanjikan. So itu antara kita boleh katakan bahawa satu tanda-tanda yang mana pelaburan tu sebenarnya tak wujud pun. Ataupun pelaburan tu adalah satu penipuan.
0: Takkanlah dia nak kasih kita satu amount yang banyak, tapi kita kena keluarkan lagi amount. Yang dijanjikan hanya basic saja RM100. Tapi bayaran tu di sebaliknya kan tuan.
1: Lebih lagi daripada keuntungan yang dijanjikan.
0: Kan? Jadi itu merupakan salah satu tanda awal untuk kita mengetahui bahawa itu adalah penipuan ataupun tidak.
1: Betul.
0: Baik tuan, kita berehat seketika bersama dengan Zamani dan juga Syarifah Zarina, dan selepas ini kita akan kembali bersama Superintendent Abu Razid bin Abu Bakar bercakap berkaitan dengan awas penipuan pelaburan ataupun labur tapi lebur.

0: boleh.
1: Baik, itu tadi daripada Zamani dan juga Sharifah Zarina Tak Keruan. Tak keruan kita ni kalau bercakap berkaitan dengan awas penipuan pelaburan, tapi lebur segalanya kan tuan. Orang kata bila duit kita ni dah tak ada, subhanallah, dah lah kita jadi susah. Betul. Nak lagi saving susah. Pun lagi susah nak saving tu, orang kata nak dapatkan 1,000 pun payah. Kan?
0: Tambah pula sekarang mahal-mahal kan.
1: Allah.
0: Kita pun sayang tu duit-duit ni kan. Betul. Kalau kita duduk pergi ke tempat yang tak sepatutnya, kan? Itu yang jadi macam ralat sikit lah kan.
1: Betul. Baik tuan, agaknya bagaimana agaknya orang ramai boleh membuat semakan? Sama ada sebuah syarikat tu, syarikat tu memang betul-betul sahih dan wujud, ataupun hanya sekadar temporary sahaja, bagaimana agaknya?
0: So untuk nak semak buat pelaburan, sama ada pelaburan ni betul tak betul, dia sebenarnya ada saluran rasmi dia, Lin. Dia macam contoh kalau melibatkan pasaran modal kan, kita boleh buat semakan dengan SE, Sejaya Security lah. So di dalam Sejaya Security ni pun dia ada banyak, dia punya, kita boleh Google, kita boleh cari dalam SE Investment Checker, kita boleh check dalam Investor Alert List, even though bank negara pun dia ada satu orang kata carian yang mudah untuk kita semak, sama ada satu-satu company ataupun individu tu menawarkan pelaburan yang betul ataupun tidak. Sebagai contoh, bank negara ada BNM Financial Consumer Alert List lah. So dia boleh check dalam tu. Kalau katakan kita nak tahu syarikat tu berpotensi ataupun tidak, dia ada keluar dalam list-list tu kan. Selain tu, pihak Jabatan Sertai Jalan Komersial Bukit Aman pun kita ada satu aplikasi. Ini saya rasa orang awam kena ada satu aplikasi dalam telefon sendiri, iaitu Semak Mule. Semak Mule ni adalah satu aplikasi yang mudah. Kita boleh install dalam telefon kita melalui telefon masing-masing, iPhone pun boleh, apa iPhone, selagi yang handphone canggih adalah kita boleh uploadkan benda tu dalam kita punya telefon. Dalam Semak Mule tu, Lin, kita boleh semak nombor handphone. Nombor handphone yang mana suspek menggunakan nombor handphone yang mana dia nipu kita ni, kita boleh check sama ada ada laporan polis ataupun tidak dibuat ke atas nombor telefon tu. So kalau dia katakan ada rekod, tiga rekod, empat rekod, means that telefon tu digunakan banyak dah menipu orang.
1: Maksudnya macam ni, bila kita upload Semak Mule tu, so bila dia call pada kita, automatik akan tersenarai.
0: Kita kena masuk dalam aplikasi tu. Masuk dalam tu, dia akan keluar nombor telefon dengan nombor account. Apabila laporan polis dibuat ke atas nombor telefon tu, kita sebagai pegawai penyiasat, kita akan masukkan nombor telefon yang berkenaan di dalam sistem. So di dalam sistem tu lah, data-data tu lah yang membantu kita untuk membuat semakan Mule ni lah. So dia boleh semak nombor telefon, dia boleh semak nombor account. That's why kalau katakan account tu, sebelum kita nak masuk pembayaran, semak dulu dalam Semak Mule tu.
1: Maknanya Semak Mule tu bukan sekadar hanya nombor telefon saja, tuan. Nombor account pun boleh. Maknanya dua item lah, account bank dan juga nombor telefon.
0: Sebab kadang-kadang suspek ni dia telefon kita pakai banyak nombor.
1: Betul.
0: Tetapi nombor yang dia pakai tu mungkin ada yang orang lain yang ditipu. So nombor itu yang mangsa yang buat report, kita akan masukkan dalam data kita lah. Sama juga nombor account. Account ni kadang-kadang dia pakai, dia suruh kita back in ke dalam 4-5 account kadang-kadang. Kan? So di situ lah kita dah ada satu orang kata red flag untuk kita yakin bahawa benda ini memang penipuan. Mana ada kalau katakan kita nak buat pelaburan pembayaran tu dibuat ke dalam satu akaun syarikat yang menawarkan kepada kita, tapi yang akaun yang kita bayar akaun individu. Kan? So logik akal di situ dah, kita dah tahu benda ni sebenarnya tak betul. So kita boleh berhenti buat bayar. Dan Semak Mule ni sangat membantu. Dia akan keluar berapa banyak rekod. Kalau katakan 10 rekod polis dibuat, dia akan keluar 10 rekod. So siapa yang ni, saya nasihatkan ni lah, download lah aplikasi Semak Mule untuk keselamatan kita dan untuk ahli keluarga kita lah.
1: Kalau apps lain kita boleh download, apatah lagi Semak Mule yang untuk kata kepentingan kita. Betul. Keselesaan kita kan tuan,
0: ini kita download benda entah apa-apa kan, apa kata kita download benda yang untuk download satu benda untuk kepentingan kebaikan diri kita dan ahli keluarga kita. Kan? Itu yang katakan Semak Mule tadi tu lah.
1: Maknanya selepas kita mengetahui nombor telefon dan juga nombor akaun yang terdapat yang kita semak melalui Semak Mule tu, so kita boleh berhenti lah.
0: Boleh
1: kan?
0: Berhenti. Kalau katakan keluar rekod, then buat apa kita nak bayar dah.
1: Betul.
0: Memang dah ada rekod. So kita berhenti terus. Sangat membantu aplikasi Semak Mule ni.
1: Tapi kan tuan, dalam senario ni lah yang kita peliknya, individu tu sendiri yang menjadi keledai, orang kata account tu, macam tak ada rasa kesian kan. Bila orang tu cakap okay, bila kita punya account, berapa persen yang kita akan dapatkan owner tu.
0: So itulah yang antara penyebab kenapa mule account ni sentiasa kita rasa membimbangkan lah. Kadang-kadang dia orang ni pun tahu sebenarnya kan, apabila orang kata nak pinjam account kita sendiri. Saya di pengalaman saya, kawan kita pun nak pinjam account pun saya tak bagi tu.
1: Ngeri.
0: Ngeri. Pasal kita tak tahu siapa yang nak bayar tu. Kan dia kata, tuan pinjam account tuan, ada adik saya nak buat bayaran. Saya ni tak ada ni, account saya masalah, saya nak pakai account tuan boleh. Kita pun tak tahu siapa orang yang nak buat bayaran tu. Kan, so benda-benda macam ni kalau boleh kita elak, kita elak. Jangan kongsikan account kita kepada orang yang tak kenal. Kan? Ataupun kenal pun belum tentu kita boleh kongsi.
1: Betul.
0: Kan? Sometimes orang yang kita kenal ni kadang-kadang dia di belakang kita, dia tak tahu dia buat apa. Dan kita pula yang akan menjadi mangsa lepas
1: ni. Yang penting dia ada keuntungan. Ujung cerita lantak langkah lah. Ibarat macam kita kan tuan.
0: Aku dah jadi, aku dapat duit. Apa jadikan kau tanggung. Kan? So benda-benda ni kalau boleh kita elak, kita elak. Jangan sampai kita pun antara yang dikategorikan sebagai mule account tadi.
1: Baik tuan, kalau kita lihat banyak lagi sebenarnya Lin nak tanya berkaitan dengan awas penipuan pelaburan ni kan. Betul. Dan kalau kita lihat baru-baru ni ada seorang makcik yang tular di apa sosial media, dia nak pergi bank in. Tapi dia kerana ada beberapa individu netizen lah yang dapat membantu, dapat mengesan dia, alhamdulillah selamat dia kan.
0: Itu jenis orang itu saya kata tadi tu, perhubungan dengan manusia tu
1: kan.
0: Kita sentiasa bertanya, contohlah saya ada pernah selalu cakap dengan kawan saya, kalau kau tengok wife kau main handphone kan, tanya dia. Pasal saya ada cerita juga Alin benda ni, kalau ada masa kita boleh kongsi. Cerita ni saya punya ketua sebelum ni, dia menceritakan kepada saya bahawa ada seorang cikgu, cikgu swasta lah, ni bukan cikgu ni, cikgu swasta. Dia ni leka main handphone tau. Leka main handphone. Anak, dia ada seorang anak dengan suami. So, dia orang pun tak ambil peduli pasal wife. So, apa yang jadi, selepas dah lama-lama tu, dia orang tengok wife dia murung. Murung. Dia tanya, kenapa ni? Dia kata dia dah rugi sebanyak beratus ribu lah.
1: Oh, sayangnya.
0: Sebab apa? Dia ditipu oleh dalam love scam. Kan? Pasal apa? Kenapa boleh jadi macam ni? Sebab saya dekat rumah, anak saya, suami saya buat tak tahu saya. Kan? Jadi saya rasa macam kesunyian. That's why dia berkenalan dengan satu lelaki lain dalam Facebook. Yang mana dia pun tak pernah jumpa lelaki ni. Kan? Lelaki ni menjanjikan nak berkahwin lah apa. So akibat daripada tu, dia pun hampir nak bunuh diri. So nasib dia bagus, bila anak dengan bapa lelaki dia terkesan benda ni, dia bawa, so bawa dia polis lah. So bila dia lapor polis, kita pun cakap dengan dia, buat lapor polis, mana yang ada bukti tu simpan. So yang pentingnya adanya bukti-bukti yang seperti mana nombor telefon, conversation, lepas tu maklumat suspek Facebook ke apa, itu perlu disimpan supaya membantu program menyiasat untuk menyiasat lah. So far alhamdulillah, saya dengar pun makcik tu pun dah okey dah,
1: cikgu
0: tu pun
1: dah okey.
0: That's why tadi dia kata, kena kita sekarang ni kena ambil tahu,
1: peduli,
0: dan kita kena jadi, kena menjaga tepi kain orang sekarang ni.
1: Bukan kita ni jadi kat enam untuk orang kata menyebarkan rahsia kawan-kawan kita kan, ataupun jiran tetangga kita, tapi sebenarnya benda tu menyelamatkan keadaan.
0: Betul, menyelamatkan kan, diri kita sesuai dengan kita punya program petang ni, cak ni kan. Cakna hak
1: anda, anda kawan.
0: So kita kena ambil cakna lah dengan kawan-kawan kita ni supaya hak dia tu tak dilepaskan kepada mana-mana yang tak berkenaan. Tuan-tuan sekali, kepada sedikit-sedikit penipuan yang sekarang menjadi-jadi ni kan.
1: Betul tuan.
0: So sekurang-kurangnya dia ada cakna untuk mengambil berat kawan dia supaya jangan jadi mangsa penipuan. Itu saja.
1: Baik tuan, secara ringkasnya penutup tirai untuk rancangan Cakna Hak Anda Kawan, nasihat daripada tuan sendiri, silakan. Itulah,
0: masa pun cepat je. Saya ingatkan ada lagi masa. Tak apalah.
1: Banyak dulu kita nak tanya tau.
0: Tak apa. Saya secara simpulannya Lina, saya boleh katakan bahawa pihak polis sentiasa menasihati orang ramai kan, supaya jangan mudah terpedaya lah dengan janji-janji pelaburan yang mana pelaburan tu sebenarnya tak wujud. Macam mana kita nak tahu betul-betul wujud? Seperti mana saya cerita tadi, keuntungan yang tinggi, risiko yang rendah, pembayarannya perlu dibuat dengan cara. So kalau boleh kita jangan terpedaya. Jangan membuat keputusan yang terlampau cepat. Berdasarkan testimoni yang dihantar tu. Belum tentu benda tu betul tak betul. That's why kita kena buat semakan dengan AC investment punya web. Semua kita buat semakan, semak mule. Supaya kita sedar bahawa pelaburan yang ditawarkan tu sebenarnya tak betul.
1: Betul.
0: So di situ kita boleh mengelakkan diri kita dijadi mangsa tipu lah. Selain tu saya nak juga berkongsi dengan para pendengar supaya jangan serahkan OTP akaun kita, malu akaun kita OTP kepada pihak yang kita tak kenal lah.
1: Betul.
0: Macam saya kata cerita kat Lin tadi lah, orang kawan nak pinjam akaun, kalau boleh kita jangan bagi kan? Sebab kita takut benda yang digunakan tu adalah untuk kepentingan dia, tapi yang merosakkan diri kita. Mm-hmm. So kalau boleh kita elak. So yang terakhir sekali ni saya nak cakap pasal sifir. Sifir ni adalah star, Lin. Mungkin sebelum ni orang pernah dengar star. Okay, ni kan. Star ni pertama dia stop.
1: Okay.
0: Macam yang si kawan Lin tadi tu lah, yang kawan kita tu. Dia kalau boleh pada mula-mula dia terima tu, dia kena stop. Mm-hmm. Okay. Contoh, saya bagi contoh penipuan kata LHDN. Mm-hmm. Kalau kita tak pernah berniaga, kita tak pernah ada cukai tertunggak, kenapa kita nak percaya benda-benda ni?
1: Betul.
0: Kan? Mm-hmm. So kita kena stop panggilan tu. Mm-hmm. Apabila kita dah stop, kita kena fikir. Think. T tu think.
1: Okay.
0: Fikir, aku ni tak pernah buat perniagaan pun. Kerja pun tak ada. Apa hal LHDN nak minta cukai kat aku
1: kan?
0: So kita pun fikir sejenak. Selepas kita fikir, kita tanya kawan. Macam tadi tu, kawan kita pun bertanya, eh Lin, aku ni betul tak betul ni? Ada LHDN call semua ni kan? So kita kena rajin bertanya. Jangan malu kan? Malu bertanya dengan kawan. Mungkin kawan pun ada terima benda-benda macam ni. Tapi dia sebab dia alert kan? Dia ambil berat benda ni. Dia kata, oh no, ini tipu ni. Kau jangan ni, kau jangan terima panggilan tu lagi lepas ni kan? Kau buat ignore je. So itu yang tadi kita ask bertanya. Dan yang terakhir adalah respon. Kita memberi respon kepada apa juga panggilan yang kita syak benda-benda tak betul. Kita bertindak supaya jangan layan. Kita stop panggilan tu.
1: Kan?
0: Itu sebab dia panggil star tu. So jangan terpedaya lah kan?
1: Betul.
0: Elak daripada menjadi mangsa penipuan pelaburan. Kalau boleh, carilah saluran yang betul untuk kita mahu melabur.
1: Betul.
0: Banyak sebenarnya yang ditawarkan oleh pihak bank kan, untuk kita melabur. So kita kena sentiasa ambil tahu, ambil peduli, kan? Jangan kita terus menjadi mangsa kepada penipuan pelaburan ni.
1: Ya. Harap-harapnya kepada rakan pendengar kita, rakan penonton kita tika dasar ini, mengetahuilah dengan lebih lanjut kan, dah penerangan daripada tuan sendiri lebih jelas kan. Kalau ada rasa-rasa yang masih lagi keraguan di hati, boleh merujuk kepada pihak yang lebih berwajib.
0: Betul.
1: Kan. Orang kata jangan terus bila kita ni apa, orang kata dapat tu kita blur, kita kelangkabut, terus kita buat apa yang mereka minta kan.
0: Di samping tu Lina, kita boleh juga, saya nak juga bagi promote sini CCID Johor.
1: Okay.
0: So Facebook Facebook CCID Johor. So pendengar-pendengar bolehlah kan, di Johor, di sekitar Johor, untuk kita menjadi member kepada CCID Johor. Follow lah kita punya Facebook. Di situ kita ada menerangkan tentang kempen-kempen pencegahan yang kita buat. Apa juga MO-MO penipuan terbaru sekarang ni kita akan iklankan di dalam CCID Johor lah. So follow CCID Johor untuk kita ikuti perkembangan-perkembangan semasa kes-kes jenayah komersial ni lah.
1: InsyaAllah. Baik, apapun jutaan, terima kasih tuan kerana sudi meluangkan masa datang ke konti. InsyaAllah mungkin kita boleh bersua sekali lagi. Kita rungkaikan dengan lebih lanjut lagi. Sebab perkara ni dia tak akan berakhir. Kita perlu sentiasa orang kata reminder kan.
0: Reminder, update diri sendiri.
1: Betul.
0: Kan, dengan teknologi sekarang. Semua kena ada.
1: Jangan kata hari ni kita dah bercakap, esok lusa kita tak perlu bercakap lagi.
0: Kan, dia kita sentiasa bercakap.
1: Betul. Untuk sentiasa ingat mengingati. Apapun, terima kasih sekali lagi kerana sudi datang ke Konti Johor FM. Dan juga terima kasih ucapkan kepada para pendengar juga penonton yang sama-sama menyaksikan kami melalui live Facebook dan juga live TikTok, juga melalui RTM Click di mana saja anda berada. Dan insyaAllah kita akan bersua kembali melalui topik yang akan datang. Assalamualaikum, jumpa lagi.

Anda kembali bersama saya Lin Chowo dalam Variasi Permata di Chor FM. Baru saja kita dengarkan lagu daripada Alicia Keys yang berjudul No One. Terima kasih kepada anda yang terus setia menemani petang ini bersama Chor FM. Baik, Lin nak kongsikan satu cerita. Sebuah kisah tauladan yang berlaku di Jepun. Ini diceritakan oleh seorang usahawan berjaya. Telah ditanya tentang rahsia kejayaannya. Ramai menyangka beliau akan bercakap tentang modal yang besar ataupun strategi perniagaan yang hebat. Namun jawapannya cukup ringkas, iaitu sentiasa menepati masa. Nampak tak kan? Dan menurut beliau, kebiasaannya menghargai masa dan menepati janji telah membina kepercayaan orang ramai terhadap dirinya. Sedikit demi sedikit, kepercayaan itu membuka peluang yang lebih besar dalam kehidupan dan kerjayanya. Dan daripada kisah ini, kita dapat mengambil pengajaran bahawa kejayaan bukan sahaja dibina melalui kebijaksanaan ataupun kekayaan. Tidak kan, tetapi melalui sikap dan disiplin yang diamalkan setiap hari. Perkara kecil yang dilakukan secara konsisten mampu menghasilkan perubahan yang besar pada masa hadapan. Disiplin adalah jambatan antara impian dan kejayaan. Maka kata kita sama-sama berusaha menjadi individu yang lebih berdisiplin, menghargai masa dan juga menunaikan amanah dengan sebaiknya. Baik, Lin tinggalkan anda seketika dengan sebuah lagu yang cukup malah segar dan sentiasa mendapat tempat di hati peminat muzik tanah air kita. Teruskan bersama Jor FM dan hayati lagu daripada Sweet Charity Camellia. Sweet Charity Camellia.

0: Weh, kau tengok ni. Aku menang jabatan bertuah ni sejuta lah. Nak dapat pun senang ni. Nak claim dia, aku bagi maklumat bank, aku bayar RM500, proses duit masuk dalam bank. Kejap. Aku nak isi. Sejuta tolak RM500. Ada RM900,000 lagi ni. Banyak ni.
1: Jap. Kau ni mudah sangatlah percaya. Aku rasa macam kena scam je. Baik kau cek betul-betul.
0: Takkanlah tipu. Kau tengok ni, link portal rasmi ni. www.nakduit.gov.my.
1: Kau yakin? Kau cuba semak betul-betul portal rasmi tu. Ada maklumat tu.
0: Jap. Aku buka. Tak adulah.
1: Kan aku dah kata, takkanlah semudah itu nak dapat duit sejuta. Nasib baiklah kau belum sempat isi lagi. Kalau tak, berapa?
0: Beda aku dah sejuta. Macam mana dapat sejuta?
1: Kau je.
2: Sentiasa berhati-hati terhadap permintaan maklumat peribadi atau bayaran pendahuluan. Lakukan semakan. Sekiranya meragukan, minta bantuan. Elak daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawa khas oleh Johor FM.
3: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
4: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube @JohorFM. Dan aplikasi TikTok, cari aja @JohorFM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Baik, sebagai panel kita bersama dah pun 4.34 minit petang. Anda kembali bersama saya, Lin Chowo, dalam variasi Permata di Johor FM. Dan sebelum Lin nak teruskan dengan rangkaian lagu-lagu pilihan untuk hari ini, Lin nak kongsikan juga perkembangan terkini mengenai bacaan Indeks Pencemaran Udara ataupun IPU di negeri Johor setakat jam 4 petang tadi. Baik, di beberapa kawasan mencatatkan bacaan pada tahap tidak sihat, antaranya di Pasir Gudang dengan bacaan 157, Lakin 156, Pengerang 153, Tangkak 150, Keluang 147 dan Kota Tinggi 122. Dan sementara itu pula, Batu Pahat merekodkan bacaan 99 dan Segamat 88 yang masih berada pada tahap sederhana. Dan sehubungan itu juga, orang ramai dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga, terutamanya kepada golongan kanak-kanak, warga emas serta mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kalau boleh, kita kurangkanlah aktiviti di luar bangunan jika kita tak ada apa-apa urusan yang penting. Dan lebih penting lagi, banyakkan minum air kosong dan gunakan pelitup muka yang bersesuaian sekiranya berada di kawasan terbuka dalam tempoh yang lama. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Dan langkah kecil yang diambil hari ini mampu memberi perlindungan yang besar kepada kesihatan kita pada masa hadapan. Jadi, sentiasalah peka terhadap perkembangan semasa dan utamakan keselamatan diri serta keluarga. Teruskan bersama saya, Lin Chowo, dalam variasi Permata hanya di Johor FM Permata Selatan, kerana selepas ini kita ada Ramlah Ram dan Slik Saat Kau Datang. Juga kita dapat dengarkan Vitamin Jiwa, semuanya di Johor FM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Kasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Dalam kesibukan mengejar kejaya dan memenuhi tanggungjawab harian, kita kadangkala terlupa bahawa keluarga adalah insan paling dekat dalam hidup. Mereka menjadi tempat kita berkongsi cerita, mendapatkan sokongan dan kembali mencari ketenangan selepas penat bekerja. Tanpa sedar, masa yang berharga bersama mereka sering terhad kerana kesibukan tugas dan komitmen harian. Pengurusan masa yang bijak sangat penting dalam kehidupan seharian. Susun jadual kerja dengan lebih teratur, utamakan perkara yang benar-benar penting dan elakkan membawa tekanan kerja berlebihan ke rumah. Dengan cara ini, kita masih mampu memberikan tumpuan kepada kejayaan tanpa mengabaikan masa yang berkualiti bersama keluarga tercinta.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Selamat petang dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Johor FM yang terus bersama saya, Mas Lina Wahab ataupun Lin Chow dalam variasi permata. Baik, jika anda sedang merancang aktiviti menarik bersama keluarga ke, rakan-rakan ke, khususnya sempena dengan sambutan Hari Malaysia ataupun pada hujung minggu ni, apa kata, jangan lepaskan peluang untuk kita sama-sama memeriahkan JB Festival 2026 yang akan berlangsung bermula pada 16 September hinggalah 20 September 2026 bertempat di Bandar Johor Bahru. Dan festival ini juga dijangka menghimpunkan pelbagai aktiviti menarik yang mencerminkan keunikan budaya, kesenian komuniti serta kemeriahan Bandaraya Johor Bahru, dan yang pastinya ia menjadi platform terbaik untuk orang ramai berkumpul, beriadah dan menikmati suasana penuh warna-warni sambil mengerakkan hubungan sesama masyarakat. Dan festival ini bukan sekadar medan hiburan, malah ia menjadi ruang untuk menyatukan komuniti dan meraihkan kepelbagaian yang menjadi kekuatan kita bersama. Kebersamaan bukan tentang berada di tempat yang sama, tetapi berkongsi semangat yang sama. Jadi tandakan kalender anda dan jangan lepaskan peluang untuk turut serta memeriahkan JB Festival yang akan berlangsung tidak lama lagi bermula pada 16 hingga 20 September 2026 ini. Dan apa kata sebelum Lin mengundurkan diri untuk seketika, jangan ke mana-mana, jangan lupa tepat jam 5 petang nanti ikuti berita dunia yang akan disiarkan secara langsung dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur bersama penyampai yang bertugas yang akan membawakan perkembangan terkini dari dalam dan luar negara. Teruskan bersama Johor FM, radio pilihan anda, dan saya Lin Chow mengucapkan selamat meneruskan aktiviti petang anda. Kekal ceria, kekal positif dan terus bersama Johor FM.
1: Kurusnya dia tu. Tak cukup makan ke? Ha lah, ni mesti duit tak ada. Kau tengoklah dia tu pula. Kau tengoklah. Kau tak tahu ke? Dia tu memang kalau makan mana ingat dunia.
2: Amboi, sedap je mumpat. Kurus salah, gemuk pun salah. Cubalah jangan menilai orang dari luaran je. Tak baik. Semua orang ada kelebihan dan kekurangan sendiri. Kita ni pun bukan sempurna sangat sampai nak menilai orang macam tu. Pesanan hidup masyarakat ini dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.
3: Hai.

kadar allowan anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: kadar allowan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minima dengan mereka bertugas selama 24 hari. Ya, RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengumumkan pemberian allowan kepada anggota relasis di universiti dengan pelaksanaannya diminta disegerakan.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowan diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu.
2: Dan time untuk exam datang. Tapi kalau ada pencalang ataupun pendidik yang kalau diberikan wang nak tukar your grade pun mudah, itu baik. Kalau ada keputusan yang tidak menyenangi kita dan kita boleh nyokok, membayar, menjukur dan merosakkan merasuah untuk menukar keputusan itu, itu akan jadi masalah. Kerana apa yang akan berlaku adalah di kemudian.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelbagai pengisian termasuk persembahan kebudayaan, teater dan konsert membabitkan artis dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung bakal memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching, Sarawak, Rabu ini. Untuk laporannya, kita bersama wartawan lokasi Debbie Amanda Padan. Silakan.
3: Baik, Diati. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung menjelang sambutan Hari Malaysia nanti. Apa yang dapat saya kongsikan, kira-kira pukul 2.30 petang tadi, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merasmikan pameran Hari Malaysia 2026. Menariknya, pameran ini memberi ruang untuk orang ramai mengenali dan menghayati kembali detik-detik penting pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Bagi menghidupkan penghayatan sejarah itu, pelbagai segmen dipamerkan. Pameran ini turut diperluaskan ke 10 bahagian di Sarawak selain beberapa lokasi strategik di Sabah dan Putrajaya. Pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti interaktif seperti pocket show, kuis kenegaraan, Kahoot game dan World of Expression, turut memeriahkan suasana persembahan artis kebudayaan serta artis pentarama. Pameran Hari Malaysia 2026 dijadual berlangsung sehingga 16 September atau Rabu ini bersempena sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Setakat itu saja laporan saya, Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak. Kembali bersama Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Debbie. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik E&E, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
4: Ini antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kajian. Bahagiannya dimasukkan dalam belanjawan. Sebahagian lain kita akan study lagi dan bekerjasama dengan kementerian dan agensi untuk melihat macam mana kita meningkatkan lagi kebolehan kita menyokong sektor-sektor itu di masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Soal kecukupan gaji penjawat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
5: Tetapi perkara ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penjelasan gaji dalam SSPA, ya. Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana penjawat awam itu sendiri merancang perbelanjaan. Dan dalam masa sama kita juga sedang mengkaji apa-apa juga perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan pejabat-pejabat awam itu sendiri.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar Terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatan Kuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita barangkali lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. Dan signage itu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kirakan nanti.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowan anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu, kita bangga menjadi rakyat Malaysia.
1: Radio Malaysia Johor FM Permata Selatan, hiburan berkualiti, informasi terkini. Alhamdulillah, anda masih lagi setia bersama saya, Lin Chowo. Dan kini kita sudah pun berada dalam jam ke-6 siaran variasi Permata, semestinya di Johor FM Permata Selatan. Lin dah ucapkan juga terima kasih kepada semua pendengar yang terus menemani Lin seawal jam 12 tengah hari tadi hinggalah kini, okay? Dan yang masih lagi berada di pejabat, dalam perjalanan pulang ke rumah, ataupun yang sedang berehat bersama keluarga, teruskan dengarkan Johor FM Permata Selatan. Baik, petang-petang ni Lin nak kongsikan satu kisah menarik yang berlaku di Belanda. Kenapalah agaknya tu kan? Di negara tersebut terdapat sebuah perpustakaan yang unik, dikenali sebagai Human Library, ataupun perpustakaan manusia. Bezanya, pengunjung tidak meminjam buku, tetapi pengunjung meminjam individu sebenar untuk mendengar pengalaman hidup mereka. Menarik sungguh kan? Kalau buat dekat Malaysia kan macam tu lebih seronok. Ada juga yang berkongsi kisah sebagai bekas atlet, seorang guru, seorang sukarelawan, usahawan, malah ada juga yang pernah melalui pelbagai cabaran hidup. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menggalakkan masyarakat memahami perspektif orang lain dan mengurangkan prasangka. Itu adalah tujuan utamanya. Menarik kan? Lin baca ni pun menarik tau. Sebab tu Lin nak kongsikan bersama anda. Dan kadang-kadang kita terlalu cepat membuat penilaian terhadap seseorang tanpa mengetahui cerita sebenar di sebalik kehidupannya. Sedangkan setiap insan mempunyai perjalanan hidup yang berbeza dan juga penuh dengan pengajaran. Dan daripada kisah ini, kita boleh mengambil iktibar bahawa mendengar juga merupakan satu bentuk ilmu. Semakin banyak kita mendengar, semakin luas pandangan kita terhadap dunia dan kehidupan. Setiap orang yang anda temui mengetahui sesuatu yang anda tidak tahu. Jadi, jangan pernah berhenti belajar daripada orang lain. Baik, teruskan bersama saya Lin Chowo di saat-saat akhir dalam Variasi Permata. Dan selepas ini, lebih banyak lagi lagu-lagu terbaik, informasi menarik dan perkongsian yang santai akan terus menemani petang anda hingga ke penghujung siaran 12 malam nanti. Hanya di Johor FM, radio pilihan anda.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

0: Eh, kenapa ni? Nampak macam rungsing je.
1: Mana tak rungsingnya? Niaga sekarang ni payahlah. Kedai ni dah berapa bulan operasi tapi masih ramai pelanggan yang tak tahu.
0: Ya ke? Ha, aku ada idea. Apa kata kau iklankan perniagaan kau ni dekat radio?
1: Iklan radio mesti mahal.
0: Eh, mana ada mahal? Dekat Johor FM, kita boleh iklankan perniagaan kita serendah RM365 je tau.
1: Eh, seriuslah. Serendah RM365 dah boleh iklan kat radio Johor FM?
0: Itulah. Lain kali, bukalah Johor FM kuat-kuat kat kedai kau ni.
2: Jom, iklankan perniagaan anda di Johor FM. Hubungi 07-2245-666 untuk maklumat lanjut.
1: Buka Johor FM sekarang.

Masih lagi bersama saya Lin Chowo dalam Variasi Permata di Johor FM. Baik, di mana saja anda berada, Johor FM sentiasa dekat di hati dan kini lebih mudah untuk diikuti melalui pelbagai platform digital. Petani Lin nak kongsikan sedikit berkaitan dengan Johor FM. Tak kenal maka tak cinta, gitu. Dan sekiranya anda berada di luar kawasan liputan radio ataupun sedang dalam perjalanan, anda masih lagi boleh mendengarkan Johor FM secara langsung melalui apa tu? Melalui aplikasi RTM Klik. Mudah saja, hanya muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar dan pilih saluran Johor FM untuk menikmati siaran kami pada bila-bila masa di mana sahaja anda berada. Dan anda juga boleh mengikuti perkembangan terkini Johor FM melalui platform media sosial rasmi kami yang sentiasa membawakan pelbagai maklumat, aktiviti komuniti, hebahan program dan juga kandungan menarik untuk para pendengar. Baik, untuk pengetahuan anda semua, Johor FM juga merupakan stesen radio RTM yang menyajikan gabungan muzik, informasi, pendidikan dan juga hiburan yang dekat dengan masyarakat Johor khususnya. Dan slogan yang mencerminkan identiti negeri dan rakyatnya, Johor FM sentiasa berusaha menjadi teman setia pendengar sepanjang hari 18 jam tanpa henti. Jarak bukan penghalang apabila hati sentiasa berhubung. Begitulah Johor FM yang sentiasa berusaha mendekati pendengar walau di mana sahaja anda berada. Jadi jangan lupa untuk terus mendengarkan Johor FM melalui frekuensi radio anda atau secara dalam talian melalui RTM Klik. Ajak juga keluarga, rakan-rakan, okay, untuk menjadi sebahagian daripada keluarga besar pendengar setia Johor FM. Teruskan bersama saya Lin Chowo dalam Variasi Permata. Banyak lagi lagu-lagu terbaik dan perkongsian menarik akan menemani petang anda. Layan terus Johor FM.

0: Alhamdulillah, tanpa kita sedari sudah tiba di penghujung siaran Variasi Permata untuk hari ini. Lena ucapkan terima kasih kepada semua pendengar setia Johor FM yang telah meluangkan masa menemani Lin sepanjang hari ini. Terima kasih juga atas kesetiaan anda mengikuti pelbagai perkongsian, informasi semasa dan lagu-lagu pilihan yang telah Lin sajikan bersama. Semoga segala perkongsian yang disampaikan hari ini memberi manfaat, menambah pengetahuan dan menceriakan hari anda walau di mana juga anda berada. Setiap hari yang berlalu adalah pengalaman, setiap hari yang mendatang adalah peluang. Maka teruskanlah melangkah dengan yakin, berbuat kebaikan dan menyebarkan kegembiraan kepada insan di sekeliling. Baiklah, kepada anda semua, selepas ini jangan ke mana-mana kerana rakan penyampai kita Syamito akan mengambil alih konti dan menemani anda menerusi segmen Melodi Permata dengan lebih banyak lagu-lagu menarik, hiburan dan perkongsian yang pasti menceriakan hari anda sampai ke malam nanti. Dan saya Lin Jawa, mohon maaf jika ada kekurangan sepanjang bersiaran. Terima kasih atas sokongan dan kesetiaan anda bersama Johor FM. Teruskan mendengar Johor FM, radio pilihan anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang. Bye-bye.
1: Hai. Saya Awi.
2: Maafkan aku mengganggu. Selama mana lagi hendak kuturutkan.
1: Saya ni kalau berada dekat Johor, saya suka dengan Johor FM.

0: teruskan mendengar Johor FM di 3 frekuensi 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Mari kita ramai-ramai dengan Johor FM, Permata Selatan. Mari kita ramai-ramai dengar.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini, duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.
2: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.

0: Hai, saya Maya, pengusaha makanan di sekitar Johor Bahru. Kecuali kalau jaranglah, saya rasa macam kalau emergency tu setahun sekali atau setahun dua kali sahaja. Contohnya macam minggu lepas 13 hari bulan saya hantar anak saya, memang bercuti nak hantar anak saya pergi asrama, daftar asrama.
1: Okey.
0: Seminggu sebelum tu saya dah bagi tahu dekat customer-customer, regular customer. Minggu depan hari Selasa kita cuti. Kita ingatkan. Besok dia datang lagi, kita ingat. Dia kata dia tahu. Kita ingatkan. Yelah, sampai kita pun tak ingat. Kita bagi tahu kat customer mana. Kita memang repeat. Kita cakap.
1: Okay.
0: Saya inform dekat Facebook. Saya inform dekat IG. Saya semua dekat WhatsApp. Semua saya inform. Kita akan cuti.
1: Okay.
0: Sebab kita tak nak susahkan customer. Kadang-kadang customer datang dari jauh-jauh. Datang kat kedai kita. Tengok kedai cuti. So kita tak adalah cuti. Suka hati kita nak cuti. Memang kita inform dulu. Kita plan nak cuti tu, memang kita plan. This on air.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

0: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
1: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
2: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
3: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
4: Semuanya hanya di Johor FM.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab menghajar anak tentang solat. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hiruk pikuk dunia yang tidak pernah berhenti berlari, dalam kesibukan kita mengejar rezeki, mengejar pangkat dalam kehidupan, ada satu perkara yang sering kita terlupa, iaitu siapa yang akan memimpin anak-anak kita menuju Allah. Jawapannya adalah solat. Solat bukan sekadar rukuk dan sujud, bukan sekadar gerakan tubuh yang diulang 5 kali sehari, tetapi solat adalah tali halus yang mengikat hati seseorang hamba dengan Tuhannya. Jika

0: Itu kita ajar sejak kecil, ia akan menjadi kuat. Dia tidak mudah putus. Tetapi jika kita abaikan, kita sebenarnya sedang membiarkan anak kita hanyut jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini mari kita muhasabah. Bagaimana adab kita dalam mengajar anak tentang solat? Adakah kita hanya menyuruh atau kita benar-benar membimbing mereka? Yang pertama, suruh solat dengan hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salah li sab'i sinin." Perintahlah anak-anak kamu solat ketika mereka berumur 7 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Perhatikan, Nabi tidak kata paksa, tetapi perintahkan dengan hikmah, dengan kasih sayang. Contoh, bukan dengan jeritan, "Pergi solat sekarang." Tapi dengan sentuhan lembut, "Jom anak ayah, kita jumpa Allah sama-sama." Kerana hati anak telah tidak dibuka dengan marah, tetapi dibuka dengan cinta. Yang kedua, tunjukkan contoh, bukan hanya suruh semata. Anak-anak, mereka tidak belajar daripada kata-kata kita. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau ayahnya lambat solat, kalau ibunya sibuk dengan telefon ketika azan, maka itulah pelajaran sebenar yang untuk mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, mengapa kamu berkata apa yang kamu tidak lakukan? Surah As-Saff. Contoh, bila azan berkumandang, ayah bangun, ambil wuduk tanpa disuruh, anak dia akan tengok. Perlahan-lahan dia akan ikut. Kenapa? Kerana contoh itu lebih kuat daripada 1,000 arahan. Yang ketiga, jangan marah kalau sekiranya mereka belum sempurna. Didik mereka dengan sabar. Kenapa? Kerana solat itu perjalanan, bukan destinasi segera. Anak kecil mungkin akan silap. Rukuknya tak sempurna, bacaannya ada salah. Tapi ingat, hari ini dia belajar, esok dia akan jadi lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelembutan itu tidak akan ada pada sesuatu melainkan ia akan mencantikkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Contoh, kalau anak tersilap, jangan terus marah, tapi katakan, "Tak apa, ayah pun dulu belajar macam awak. Jom kita baiki sama-sama." Kenapa? Kerana kelembutan menumbuhkan jiwa, manakala kalau kemarahan, dia mematikan rasa. Yang keempat, jadikan solat itu sesuatu yang indah. Jangan hanya cerita tentang neraka, tapi tanamkan harapan tentang syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solat. Contoh, cakap dekat anak, kalau kita solat, Allah sayang kita, Allah bagi syurga yang cantik. Biarkan anak jatuh cinta, bukan takut semata-mata, kerana cinta akan membuatkan dia mencari solat walaupun tanpa disuruh. Yang kelima, puji usaha mereka. Anak-anak, mereka perlukan penghargaan. Satu pujian yang kecil boleh membina keyakinan yang besar dalam hati mereka. Contoh, "Masya Allah, bagus anak ayah, dah cuba solat walaupun belum sempurna." Kerana pujian itu ibarat air yang menyiram benih iman dalam hati mereka, dan benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Yang keenam, doakan anak supaya mereka cinta kepada solat. Akhirnya kita usaha, tetapi hidayah tetap milik Allah. Maka jangan lupa berdoa, "Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati." Dalam surah Ibrahim Allah sebut, "Wahai Tuhan aku, jadikanlah aku dan juga zuriat aku orang yang mendirikan solat." Doakan dalam sujud kita, dalam tangisan kita. Contohnya selepas solat, angkat tangan, "Ya Allah, lembutkanlah hati anak aku, jadikanlah dia cinta dengan solat." Kerana doa seorang ibu, doa seorang ayah tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak kita bukan hanya amanah di dunia, tetapi bekalan akhirat kita. Kalau kita berjaya tanam solat dalam hati mereka, maka kita sedang menanam cahaya yang akan menerangi kubur kita nanti. Tapi jika kita abaikan, maka kita sendiri akan ditanya di hadapan Allah. Maka, mulakan hari ini dengan satu langkah kecil. Ajak anak solat dengan cinta, dengan sabar, dengan doa. Semoga dari rumah kita yang sederhana, lahir generasi yang sujudnya menggoncangkan langit dengan doa. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. #NaIlmuJanganJemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hanbali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua pendengar di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua pendengar di bawah bimbingan, taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua pendengar yang ada pada hari ini sentiasa diberikan petunjuk oleh Allah berterusan untuk kita menjadi orang-orang yang baik daripada kalangan orang-orang yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita pada saat dan ketika ini adalah pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah siri Dauratul Quran kita akan diteruskan pada malam ini. Pada waktu dan ketika ini adalah untuk ingin kita mengambil daripada natijah ingatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaknya apa yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dan ingin kita kongsikan siri pada kali ini adalah ingin kita mengambil satu daripada muhasabah kita, iaitu kita akan melihat pada hari ini kadang-kadang kita pernah duduk dalam majlis ilmu. Kadang-kadang bukan kita sekadar duduk, di situlah kita mendengar nama Allah disebut. Di situlah akan berlakunya pembacaan Al-Quranul Karim. Tapi pernah ataupun tidak, hati kita tu pernah merasa kosong, bahkan tak pernah rasa apa-apa. Maka adakah ini tanda iman yang lemah? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pada hari ini indikator yang jelas untuk kita menilai diri sendiri. Maka siri kali ini insya-Allah kita akan sama-sama melihat daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, juzuk yang ke-9 yang terletak pada muka surat yang ke-177. Kita akan tengok hari-hari pada surah daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, juzuk yang ke-9 pada muka surat 177. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu daripada ayat Al-Quran yang sedang kita bincangkan ini, iaitu daripada kalimahnya wajilat, Ya, ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan gambaran bahawa orang-orang yang beriman kalau padanya menyebut nama Allah akan berlakunya wajilat. Apakah maksud wajilat? Bergementar, kita akan rasa bergetar daripada sebutan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu kita ambil perhatian bahawa gemetar di sini bukan kerana takut yang perkara-perkara negatif, tetapi ini adalah gemetar penuh rasa keagungan ta'zim, penuh rasa cinta hub, penuh rasa daripada ta'zim, iaitu dengan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu pernah disebut oleh seorang ulama yang bernama Imam Ibn Rajab Hanbali Ad-Dimashqi rahimahullah. Beliau mengatakan bahawa khauf yang terpuji, yakni ketakutan yang terpuji, adalah yang menggerakkan hamba untuk menghampiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang membuatkannya lari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khauf yang sedemikian, ketakutan yang sedemikian kepada Allah adalah khauf yang lahir daripada ma'rifah, iaitu pengetahuan, dan juga datang daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimanakah keadaan wajilat ini tadi mampu berterusan? Maka adakah kehidupan manusia pada hari ini ada hati yang hidup dan ada hati yang mati? Maka Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab karangan beliau, beliau mengatakan pembahagian hati itu kepada tiga. Yang pertama, hati yang hidup. Yang kedua, hati yang sakit. Dan yang ketiga, hati yang dalam keadaan penuh dengan ketakutan. Ya, ini diberikan kepadanya bagaimana hati yang sihat, iaitu hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala panduan, dan kemudian hati yang sakit, dan kemudian yang ketiga adalah hati yang mati. Adapun hati yang hidup adalah hati yang sentiasa memberikan respon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kalau nama Allah disebut, dia akan bergetar. Quran dibaca, dia akan mampu untuk menangis. Perintah Allah datang, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah gambaran seseorang yang kalau dikatakan hatinya hidup kepada Allah. Bahkan makin kita memahami bahawa hati yang mati pula, dia tidak akan merasakan apa-apa pun. Dengar nama Allah boleh, dengar duduk dalam majlis ilmu boleh, tapi tidak ada kesan kepada apa yang telah didatangkan kepadanya pada waktu tersebut. Maka itulah hati yang mati. Bahkan yang hati yang rosak itu ataupun hati yang sakit itu adalah perlu untuk diperbaiki dan diperkemaskan jalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agaknya bagaimana cara untuk kita menghidupkan hati? Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah menyebutkan hidupnya hati itu bergantung kepada dua perkara. Yang pertama, makanan hati itu sendiri, iaitu apa dia? Zikrullah dan tilawatil Quran. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makanan hati untuk dihidupkan dan diteruskan dengan kehidupan yang terbaik. Dan yang kedua adalah daripadanya Al-Quranul Karim. Dan kemudian ubat hati, yakni hati bergantung kepada dua tadi. Pertama adalah tentang makanan hati, zikrullah dan tilawatul Quran. Dan yang kedua adalah ubat hati. Apa ubat-ubatnya? Iaitulah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita rasa hati kita keras, ubatnya bukan lebih banyak hiburan. Ubatnya adalah lebih banyak Al-Quran, lebih banyak kepada zikir, lebih banyak kepada majlis ilmu. Dan hati yang hidup itulah sumber kekuatan jati diri seorang Muslim. Sedang pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita periksa hati kita pada hari ini. Apabila nama Allah disebut, bagaimana hati kita? Ataupun kita akan diam sahaja membeku? Dan jika ia diam, jangan putus asa. Hidupkan semula dengan Quran, dengan solat yang khusyuk, dengan majlis-majlis zikir. Kerana hati yang hidup adalah hati yang sangat kuat di hadapan Allah. Dan Muslim yang kuat adalah Muslim yang diperlukan di dunia pada hari ini. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita hidupkan hati, dan mudah-mudahan itu tanda keimanan yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian semuanya. Jazakumullahu khairul jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma arhamna bil Qur'an.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Tuan-tuan, banyakkan berselawat, banyakkan beristighfar. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa dalam keberkatan. Kita nak menyebutkan pertemuan kali ini masih lagi berkaitan tentang menziarahi orang yang sakit. Cuma pada pertemuan ini, bagaimana kita nak melihat pesanan Nabi pada huraian hadis menziarahi sahabat yang sakit. Mafhum hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menceritakan Rasulullah bertanya, siapa daripada kamu pada hari ini dia bangun pagi dalam keadaan berpuasa? Jawab Abu Bakar, saya. Baginda bertanya lagi, siapa daripada kalangan kamu hari ini telah menziarahi orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya. Nabi bertanya lagi, siapa daripada kamu hari ini telah menghadiri jenazah? Jawab Abu Bakar, saya. Baginda bertanya lagi, siapa di antara kamu hari ini telah memberi makan kepada orang miskin? Jawab Abu Bakar, saya. Berkata Marwan, telah sampai kepadaku bahawa Nabi SAW bersabda, tidaklah berhimpun amalan-amalan ini pada seorang lelaki di dalam suatu hari, melainkan ia akan masuk ke dalam syurga. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Salah satu daripada poin dalam riwayat hadis tadi adalah berkenaan dengan menziarahi orang yang sakit. Kenapa kena ziarah orang yang sakit? Kerana dalam Al-Quran menyatakan innamal mu'mina innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, membentuk ukhuwah Islamiah. Yang kedua, kerana apa? Dalam riwayat hadis menyebutkan bahawa Allah mendekatkan rahmatnya kepada penziarah orang sakit. Jadi siapa yang datang menziarahi orang yang sakit, maka rahmatnya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang menziarahi saudaranya yang sakit, dia berjalan di taman syurga sehingga dia duduk di sisi pesakit. Apabila dia duduk, rahmat Allah meliputinya. Jika dia menziarahi pada waktu pagi, 70,000 malaikat mendoakannya hingga pada waktu petang. Dan kalau dia menziarahi pada waktu petang, 70,000 malaikat mendoakannya hingga waktu pagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, juga disebutkan yang ketiga, Allah berkata kepada hambanya yang enggan menziarahi. Maksudnya apa? Ini pesanannya. Kita lihat dulu maksud hadis kursi ini. Wahai anak Adam, aku sakit tetapi engkau tidak menziarahiku. Dia berkata, wahai Rabku, bagaimana aku hendak menziarahimu sedangkan engkau adalah Rab semesta alam? Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahawa hambaku si fulan sakit tetapi engkau tidak menziarahinya? Tidakkah engkau tahu jika engkau menziarahinya, engkau akan mendapati aku di sisinya? Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Dan seterusnya, doa menziarahi, yaitu Nabi SAW mengajarkan doa la ba'sa tuhurun insyaAllah, jangan bimbang, insyaAllah sakit itu penyuci kepada dosa. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Ziarah pada orang yang sakit bukan sekadar hadir, akan tetapi juga memberi doa, memberi semangat, ketenangan hati kepada sahabat kita yang diuji itu. InsyaAllah jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tertinggi 101.9 Air Tawar Lok Hin Penawar.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, ANUM, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, muda dan kacak. Perkataan ini berasal daripada bahasa Jawa Klasik yang turut membawa pengertian belum tua. Ayat contoh, paras putera Husin tiada banding dan tidak berbagai pada zaman itu kerana begitu ANUM pada pandangan rakyat jelata. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.

0: kesempatan sehari untuk hari ini. Hari ini pembelajaran kita adalah bahasa Mandarin.
1: Iya, ni hao, da jia hao, ni hao Cik Ki.
0: Iya, lao she hao. Hari ini lao she nak kongsikan perkataan apa?
1: Syarat.
0: Syarat.
1: Tiaujian.
0: Tiaujian.
1: Betul. Okey, contoh ayat dia. Wo tongyi ni de tiaujian.
0: Wo tongyi ni de tiaujian.
1: Betul, wo tongyi ni de tiaujian. Maksud dia ialah, saya setuju dengan syarat awak.
0: Okey, sekali lagi eh. Betul, Cik Gis nak baca macam orang kata laju sikit.
1: Ya, lai.
0: Wo tongyi ni
1: de tiaujian.
0: Okay, sekali lagi, sekali lagi.
1: Okay, okay.
0: Wo tong ik ni tiao qian.
1: Ulang lagi sekali, ikut saya.
0: Okay.
1: Wo.
0: Wo.
1: Tong yi.
0: Tong yi.
1: Ni de.
0: Ni de.
1: Tiao qian.
0: Tiao qian.
1: Ah, sedap dia sebut.
0: Sepatah sari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Syetau lah ma.

0: Batu Pahat 101.9, Parit Raja, Simpang Kiri, Parit Botak.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini, duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.
3: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

0: dalam hari penuh.
1: Merata nengok dia. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labuan Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
3: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
4: Labuan Mat Dara sempena

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabik urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal kelia oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana keputusan pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadang-kadang dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan dan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Luke. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kanada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Hai, hai, hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai keadaan kulit kering. Ya, Kak J tahu cuaca panas sekarang ni membuatkan kulit kita kering. Tambahan lagi kalau kita minum air dalam jumlah yang sedikit. Tapi Kak J nak pesan untuk anda semua, itu semua bukannya alasan. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bijak mengimbangi kelembapan kulit dengan penjagaan yang betul. Macam mana tu? Jom ikut cara mudah untuk merawat kulit kering dan kembali flawless. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Setiap hari anda wajib mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang kaya dengan sumber vitamin bagi kelembapan kulit yang berpanjangan. Sebab pemakanan yang seimbang baik untuk kulit yang sihat. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Tak kisahlah anda ni penggemar latte ke, matcha strawberry ke, yang penting hari-hari kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas air putih atau lebih pun tak apa, lagi baik. Sebab air putih ni dia menjadi pembantu bagi tubuh kita nak menyerap vitamin dan khasiat terhadap kulit wajah anda. Makanlah suplemen apa pun, air kurang tak ada function dek. Yang ketiga, memakai toner atau pelembap setiap hari. Yang ni kena rajin. Tak boleh malas-malas tau. Nak cantik kena rajin. Okey, pastikan anda memakai toner atau pelembap setiap hari. Sebab toner dan pelembap berfungsi melembapkan kulit wajah anda sepanjang hari dan mencegah kulit kering. Kulit kering akan lebih bermaya dan semakin berseri-seri kalau lepas kita pakai toner dan pelembap. Dan yang terakhir, kenalah pilih produk penjagaan kulit wajah yang selamat. Ini yang penting tau, untuk kita pilih produk penjagaan kulit wajah yang bebas merkuri dan tanpa bahan kimia. Jadi, wajib menjadi keutamaan dalam pemilihan. Antara produk penjagaan kulit muka seperti toner, pelembap, serum, ada krim siang, krim malam. Lepas tu macam biasalah, hari-hari kena rajin cuci muka. Nak cantik kena rajin. Okey semua, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G itu apa? G itu for gorgeous. Tip ringkas luar biasa. Ingat gorgeous, ingatlah Gincu Merah.

Jurang FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Jurang FM Permata Selatan. Bertemu dengan saya Syamito hinggalah ke pukul 12 malam untuk edisi hari ini, hari Isnin 14 September 2026. Okey, untuk jam yang keempat kali ini, 9.28 minit malam. Teruskan melalui frekuensi kami. Dengarkan juga melalui RTM Klik, boleh dengarkan. Okey, dan melalui frekuensi 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okey, tak kira di mana saja anda berada, boleh dengarkan juga melalui RTM Klik. Cari je pautan RTM Klik di Google, okay, ataupun di Play Store. Kemudian carilah ruangan radio dan cari Jurang FM Permata Selatan. InsyaAllah jumpalah Jurang FM. Okay, dan tak kira di mana saja anda berada ketika ini, semoga dipermudahkan segala urusan yang tengah memandu, berhati-hati memandu. Yang mungkin tak sihat, makan ubat, semoga diberikan kesembuhan, semoga diberikan kesihatan. Okay, yang mana tengah memandu, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang tengah bertugas, semoga dipermudahkan tugasan anda sehinggalah ke penghujung habis waktu kerja anda. Okay, baiklah, macam biasa malam ni nak tunaikan lagu-lagu pilihan pendengar untuk ruangan seleksi yang telah pun dikirimkan melalui WhatsApp Jurang FM ke 012-930-1019, 012-930-1019. Okey, antaranya lagu kiriman daripada pengirim kita untuk malam ini daripada Aziman, okey, dari Kampung Melayu Bukit Nyamun, nak dengarkan lagu pilihannya daripada Mei dengan lagu bertajuk Suci. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Nur Mizan, dengarkan lagu pilihannya daripada Ramlah Ram dengan lagu bertajuk Apa Khabar Mudisan, ya. Dan juga kita dengarkan juga lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, iaitu daripada Zolina, okay, yang berada di Kelabatan, dengarkan lagu pilihannya, okay, lagu Hindi, okay, lagu Hindustan diminta Zindagi Kushtobata, lagu yang menaikkan filem Bajragi Baijan. Jadi teruskan kan dengan Jurang FM Permata Selatan, semuanya untuk anda, Melodi Permata Seleksi.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, ANUM, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, muda dan kacak. Perkataan ini berasal daripada bahasa Jawa klasik yang turut membawa pengertian belum tua. Ayat contoh, paras putera Husin tiada banding dan tidak berbagai pada zaman itu kerana begitu ANUM pada pandangan rakyat jelata. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: dalam hari penuh.
1: Merata tengok dia. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih noh.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
5: Labuan Mat Dara sempena

Okey, Juara FM Permata Selatan, waktu dah pukul 10.48 minit malam. Okey, dua hari saja lagi bagi rakyat Malaysia akan sama-sama meraihkan, okey, 16 September, Hari Malaysia. Okey, hari yang cukup bersejarah, di mana pada 16 September 1963, tarikh rasmi pembentukan negara Malaysia merangkumi Persekutuan Antara Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura pada ketika itu. Okey, dan Singapura keluar pada tahun 1965. Okey, dan di mana cuti bagi sambutan Malaysia bermula pada tahun 2010. Okey, dan dari mana telah pun berikan satu makna yang cukup besar bagi kita rakyat Malaysia dalam menghayati penggabungan, okey, Persekutuan Antara Melayu, Sabah dan juga Sarawak sehinggalah ke hari ini. Sambutan ini akan berlangsung di Sarawak pada 16 September nanti. Okey, dan juga dalam pada itu juga esok akan berlangsung bagi perlawanan pembukaan ASEAN Elite bagi kumpulan A. Okey, di mana JDT, Johan Dato' Azim akan bertemu dengan Bo Riram. Okey, bagi perlawanan pertama dengan di mana perlawanan bagi kumpulan A, di mana JDT berada dalam kumpulan grup A. Okey, dan juga grup B telah pun berlangsung pada malam ini melibatkan kelab-kelab dari negara Arab. Okey, yang telah pun berlangsung untuk malam ini. Jadi, jangan lupa esok berikan sokongan padu kepada JDT. Okey, bertemu dengan boleh dikatakan musuh yang seteru, okey. Kerana kehebatan Bo Riram juga tidak dapat disangkalkan. Jadi kita saksikan esok 90 minit masa penuh, apakah kesudahannya, apakah keputusannya untuk esok. Okey, baiklah, saya nak tunaikan pula lagu yang seterusnya untuk malam ini daripada Puan Zainon, akan lagu pilihannya daripada Raja Ima, Dia Jaga Idaman, dan seterusnya lagu kiriman daripada Mus, dan dengarkan lagu pilihannya Dinamik Antara Gadis, semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengan Juara FM Permata Selatan. InsyaAllah untuk jam yang terakhir nanti, okey, 11.30 hingga 11.30, saya akan tunaikan lagi lagu-lagu pilihan anda. InsyaAllah yang mana sempat saya akan cuba tunaikan untuk malam ni. Yang mana tak sempat, jangan risau, jangan masa marah, jangan rasa kecewa. Okey, kerana esok, InsyaAllah malam esok ada lagi untuk ruangan seleksi saya, di mana DJ seterusnya akan tunaikan. Okey, Senin hingga Jumaat InsyaAllah ada ruangan seleksi. Sabtu carta hits, hari Ahad pula ada carta rock. Jadi terus kekal dengan Juara FM Permata Selatan, Melodi Permata.

0: hari penuh.
1: Merata tengoknya. Ha, ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, gam watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
3: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
4: Labuan Mat Dara sempena
9: Hari Malaysia.
10: Terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
11: Johor FM.

Jor FM Permata Selatan, okay, batas saja kita usahakan lagi. Yalah kan, kalau kita nakkan sesuatu, kita impikan sesuatu, usaha tu perlu gigih lagi lah kan. Okay, kalau kita buat sambil lewa, kita rasa macam suasana rukuh, kita nak buat apa yang kita nak capai, apa itu pun takkan tercapai. Okay, jadi insyaAllah, semoga apa yang anda impikan, apa yang anda inginkan, semoga dipermudahkan untuk anda menggapai sesuatu itu, okay, dengan jayanya, insyaAllah. Dan juga kepada adik-adik mana yang akan pergi perisan SPM, tak lama lagi, okay? Selamat maju jaya, okay, gunakan masa yang ada ini dengan sebaik-baiknya untuk terus mengulang kaji, untuk terus membuat latihan, okay, untuk mentelaah segala apa yang ada dalam buku itu. InsyaAllah dengan berkat usaha yang gigih akan dapat keputusan yang cemerlang kelak, okay? Ingat, masa masih lagi ada, jangan terus rasa macam give up, jangan terus rasa macam surrender, okay? Jangan. Kerana masa itu akan terus berlalu. Jadi hargai dia setiap masa ini dengan terus bagaimana untuk mengulang kaji pelajaran. Okay, baiklah, kita nak teruskan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ni. Saya kira ada lagi 5 permintaan yang saya nak tunaikan lagi, okay? Ini 3, lepas tu 2, okay? Dan lagu kiriman daripada Puan Nur Zaliha, okay? Nak agakkan lagu pilihannya Datuk Seri Siti Nurhaliza, Indahnya Percintaan. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Azlina Ghazali, nak agakkan lagu pilihannya dengan lagu yang bertajuk Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu daripada UKIS. Dan kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada Saudara Abdul Rashid, dan agakkan lagu pilihannya daripada Madison, Rimba Cintaku. Okay, jadi semuanya untuk anda, terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan, di Permata hingga pukul 12 malam nanti.

Sebuah lagu daripada UK dengan lagu bertajuk Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu, dan terus membawa kita ke pukul 11.35 minit malam. Okey, bila sebut pasal tahun 1963 ini, okey, dan kita mengerti bahawa 16 September 1963 adalah pergabungan di antara Sabah, Sarawak, okey, ke dalam Semenanjung Malaysia. Okey, dan ada lagi kisah yang bagi saya cukup menyayat hati, di mana pada tahun 1963, kalau anda masih ingat dengan sejarah, iaitu peristiwa Kalabakan, okay, yang berlaku pada 29 Disember 1963, di mana satu peristiwa pahit yang tidak dapat dilupai dalam sejarah tentera darat, iaitu peristiwa Kalabakan yang berlaku pada tarikh tersebut. Dan dalam peristiwa tersebut, satu peristiwa sementara, iaitu itu satu pos sementara tentera di Kalabakan Tawau, Sabah, dengan kekuatan satu pelatun di bawah perintah Major Zainal Abidin bin Haji Yaakob dari Company C, Batalion ketiga Regimen Askar Melayu Diraja, telah diserang ketika mereka sedang menunaikan sembahyang maghrib di bangunan madrasah. Dan walaupun dalam keadaan tidak tersedia, anggota-anggota pelatun telah menentang musuh yang berlipat ganda ramainya dan memaksa berundur. Serangan itu mengorbankan 7 orang anggota pelatun tersebut, termasuk Major Zainal Abidin, dan mencederakan 16 yang lain. Ini ikuran daripada permulaan konfrontasi yang dilakukan oleh pada ketika itu Presiden Sukarno, yang melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia pada tahun 1963. Okay, dan di mana bantahan tersebut diteruskan lagi, dan di mana setelah pembentukan Malaysia, mereka terus melakukan serangan-serangan lagi. Pertempuran berlaku di atas tentera darat dengan angkatan rejim Sukarno pada ketika itu. Okay, banyak sebenarnya kisah-kisah sejarah yang perlu kita terus pahatkan dalam diri kita, untuk menunjukkan semangat kita untuk terus cintakan tanah air kita, cintakan dengan bendera Jalur Gemilang itu. Okay, dengan maksud di sebalik Jalur Gemilang itu, sama-samalah kita hargai pengorbanan pejuang-pejuang yang terdahulu. Baiklah, terima kasih untuk saya mengundurkan diri, dan supaya ini di mana anda akan terus dibuka melalui Ruangan Nasional FM, okay, dengan game Puruh Hantu mereka. Dan saya nak tunaikan lagu pilihan seterusnya untuk malam ini, iaitu lagu kiriman daripada Faiz Search Rosanna dan seterusnya Fazli, dengan lagu pilihannya Shima, Sepanjang Malam Keresahan.

0: 12 jam sehari. Semuanya untuk anda. Hanya di Cora FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini, duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.
3: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan wakarrih al-fusuq wal-'isyan wahrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal-adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Persembahan Metallica dengan Entertainment memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam, lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya untuk kita layan pula segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Burhantu. Pertemuan hari Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu ya. Hari ini hari Selasa kan? Dah masuk hari Selasa tau. Saya doakan semoga kita semua selalu sihat, selalu bersemangat, selalu bersyukur, selalu beruntung, selalu dipermudahkan, selalu diberkati, selalu penuh dengan rezeki dan selalu bahagia. Mudah-mudahan. Nasional Game Burhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak tadi ada sahabat saya DJ Shah, Perlis FM serasi dengan ko. Juga di Terengganu ada DJ Cik Ain, mesra ceria. Dan juga buat rakan-rakan saya yang lain yang tak sempat saya nak tengok, mudah-mudahan selamat sampai ke rumah masing-masing. MyTV 701 Astro 869. Dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia? Mana dia geng-geng Burhantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Untuk kita dapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik sepanjang saya ke udara bersama dengan anda selama 6 jam ini. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, Nasional Game Burhantu.

0: Sejeningan Purnama membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Ada. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, terus memilih Nasional FM. Jadi kita sama-sama berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Hari ini hari Selasa 15 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga hari lahir kali ini memberikan anda 1000 keceriaan. Dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Bagaimana cuaca di tempat anda? Cuaca di ibu negara baik. Alhamdulillah cuaca di tempat anda. Ada juga yang diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu dan juga Langkawi sehingga jam 5, jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, mana anda semua, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Yang sedang memandu, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki atas jalanan, semoga rezeki yang berkat diperolehi. Tapi kena ingat bahawa anda sedang memandu di atas jalan raya, patuhi segala peraturan itu. Jangan laju-laju. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Sebab apa? Sebab keluarga anda sedang menanti anda dengan penuh rasa debaran. Sentiasa mendoakan anda selamat ke destinasi. Dan supaya pulang dengan senyuman, disambut dengan sebuah senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Okey. Geng-geng berhantu, Abi Yana Rosiliana. Okey. Dari Segulai Sejalai, Kumang Sarawak. Cik Burger dan juga rakan-rakan ada Napi Jali, Saril Ajib Noah dari Kelab Sawit Johor, Muhammad Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih, Lita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Anak Anton Kudat Sabah, Muhammad Jasmi Mon, kita ada Fazia G juga, Syah Putera Mesin Johor, Nida Wahida Metal Selatan, Muhammad Fakri Ayi, Kedai Burger Taman Suri Tampoi, peniaga-peniaga burger, selamat berniaga eh. Zainal Marina, kita ada Noraini, Rina Noje, Surahatun Atun, Jamal Aloha, Anok Felda dari MSC SM Section 10 Taman Selaman Bangi Selangor, Amdan Arifin, Real Adi. Okay, kita ada budak lawa yang Mistik Intan Hamid, Zainal Marina juga hadir eh. Rang Rodong, Bukit Raja menghala ke Sekudai. Pan-pan-pan, Abdul Jalil Tahir, Mazli Zawati Misran. Dia kata dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Zai Surani Temelo, UPS Kuala Tengganu, Nur Isa. Kita ada Nur Diana, Nordin, Miri Sarawak, Marsa Salih, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Hasna Asrani. Ada dari Jerantut, Junaida Ilyas. Dari mana ni? Pasir Gudang, Johor. Nur Azila, Astani Patola, Nurdian Ramli, Lia, Biah-Biah, Jadung, Sadung Jaya, Semarhan Sarawak, Pak Su Omar, Nani Ani, Joasmi Zia Abdullah dari Puchong, Nek Mas, Cempaka di Rambulan, Maizura Hamzan, Lin Roslinda. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi lagu-lagu terbaik untuk anda. Angguk-angguk kepala dahulu ya, sebelum kita buka warung joget kita. Ada yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil, sabar. Selepas 1.30 minit pagi, kita bawakan lagu-lagu kenangan anda semua. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.
1: Tinggi-tinggi

Dato' Ramli Sarip dan juga Lavender dengan Semangat Lamina. Hidup ini kena terus semangat, ya. Semangat-semangat selalu. Sentiasa bersyukur dengan setiap ujian dan bersabar dengan dugaannya. Tabah ketika kita ditimpa musibah. Sentiasa tersenyum walau di hati kita tersimpan 1000 luka. 12.44 minit tengah malam. Semua okey lagi, geng-geng buruan tu. Kalau okey, boleh sanggup mata sampai pukul 6 pagi. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Relax-relax, tenang-tenang sambil jalankan tugas anda. Kerja-kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi maknanya anda tidak kesunyian. Anda tidak kesorangan. Anda ditemani dengan saya. Juga lagu-lagu terbaik. Luncur sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sehari saja lagi. Hari ini dah 15 September, esok 16 September kita bakal menyambut Hari Malaysia 2026. Jadi tanggal 16 September 2026 kita semarakkan semangat Malaysia bersama-sama di mana saja. Di mana saja kita berada. Jadi untuk hari sambutan Hari Malaysia 2026 secara langsungnya dari Borneo Convention Center Kuching, Kuching Sarawak, menerusi RTM akan kami bawakan kepada anda. Jangan lupa, ya, mereka yang berada di negeri Sarawak untuk datang beramai-ramai ke BCCK Kuching Sarawak untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia. Berbagai acara yang akan berlangsung di sana, acara-acara yang menarik. Dan Hari Malaysia juga mengingatkan kita bahawa perpaduan ialah kekuatan kita. Kepelbagaian ialah identiti kita dan juga kebersamaan ialah jiwa Malaysia. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia 2026. Muhammad Muhaimin melaporkan diri bersama dengan saya. Aidatul Nafisah Pian Maralina. Dia kata shift pagi ni, 7 pagi. Okey, Zek Paya, Zainab Husin, Mami Zaidah juga bersama-sama, Mama Mayani Emma Abdul Malik, gambar-gambar tersampai katanya. Ada lagi Abang JJ Kemas. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya? Mana dia geng-geng buruhan tu dekat live TikTok? Tak nampak pun. Ya betul, ada yang tidur awal agaknya. Mungkinlah kepenatan tidur awal, ya. Tapi siapa yang nak tidur tu, dipersilakan tidur, beradu, berehat badan. Mudah-mudahan dapat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ dengan Orang Timur. Dan kita semua orang Timur, jaga adab kita, jaga diri kita, dan yang paling penting, jaga negara kita baik-baik. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

persembahan kumpulan Wings dengan Bazooka Penaka. Waktu sekarang sudah pun 1.3 minit pagi. Selamat pagi untuk nasional geng berhantu, geng-geng berhantu. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi. Ini bermakna embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk dekat luar rumah tanpa berbumbung, masuk-masuk. Duduk dekat beranda tak apa kan. Maklumlah kita semakin lama semakin remaja purba. Bila remaja purba ni kena embus sikit, mulalah demam sesama, macam-macam lagi, batuk. Semangat patriotik dalam kalangan generasi muda sebenarnya masih lagi kukuh kalau kita lihatkan. Betul. Tetapi cabaran yang perlu diberi perhatian ialah tahap kepercayaan generasi muda ini terhadap sistem sedia ada yang semakin terhakis, selain perubahan cara menzahirkan kecintaan kepada negara dalam era digital. Dan kecintaan golongan muda terhadap negara tidak wajar diukur hanya melalui kaedah tradisional seperti mengibarkan jalur gemilang. Sebaliknya turut dilihat melalui sokongan terhadap negara dan juga penggunaan platform media sosial untuk menzahirkan semangat patriotik. Betul, saya setuju. Dan saya juga yakin dan percaya anak muda masih lagi sayang pada negara dan juga semangat patriotik tidak pernah berkurang. Dan, jadi ayuh anak muda, dekat media sosial tu kita gunakan platform yang sebaik-baiknya untuk kita menzahirkan rasa cinta kita pada negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang tercinta. Dan kalau boleh kita anak-anak muda, jangan biarkan anasir-anasir luar mencampuri urusan negara kita kan. Ramai yang cemburu akan negara kita. Dia kata Malaysia ni aman, makmur, sejahtera meskipun hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbagai agama, tapi mereka masih lagi mampu bersatu padu. Apakah rahsianya? Rahsianya kita mencintai, kita saling hormat menghormati antara satu sama lain. Itu rahsianya. Jadi jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita dengan melakukan pelbagai perkara, termasuklah memesongkan pemikiran anak-anak muda kita kan. Okay, geng-geng berhantu semua okey. Sempang dia kata assalamualaikum. Ada H dari Pekan. Kita ada siapa lagi? Rozila Ramli, pengemis cinta yang sedang berniaga burger waktu ini. Selamat berniaga, pengemis cinta. Dia kata, bang, pelanggan saya kirim salam. Waalaikumsalam. Kita ada Rohatun Umi Rohani, anak Anton dari Kudak Sabah, Syahmi Azam, Siti Fatimah, Hang Setia, Azila MTJ, Suhaimi Mi. Kita ada siapa lagi? Angah Otai Reda, Eliza Putri, Wawashan Miza dari Segamat, Jaket Biru, Nolia Ramli, Caramel Latte, Nurul Huda, Long Rangers, pom pom pom. Kita jangan laju-laju. Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, E3 Ainol. Laju betul komen dekat live TikTok waktu ini. Asmadi, Alu Gajah, Pejuang Tegar hadir. Rasidah Halidi. Lagi siapa? Lagi siapa? Mawar Jingga, Abang Tanker, Tumpang Lalu, pom pom pom. Ai California, Wang Spawi juga turut bersama-sama. Azhari Abdul Baki, Gang Glory Ayam hadir. Mantap. Ramai pada-pada darat melapukan diri bersama dengan saya. Itu yang terbaik tu. Sambil-sambil memandu, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Yusran Zainal, Usman Mat, Syarifuddin, Mutiara, Delima, Izzy Haikal dari Kodiang, Gita Chow dari Ipoh, Ismi Pal juga turut bersama-sama. Jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Raja Iman dengan Angan-Angan. Berangan tu tak salah. Mudah-mudahan angan-angan itu menjadi kenyataan kepada hidup anda ya. Terus layan nasional yang berhantu luncur sampai pukul 6 pagi.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik dengan Cori-Cori Subnomain. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Ramai rakyat Malaysia mengharapkan sesuatu pengumuman dari pihak kerajaan dan belanjawan untuk 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan. Dan penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa yang terakhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuklah elektrik dan elektronik, semikonduktor, otomotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara sebenarnya bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan juga keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sektor peranti perubatan turut menjadi potensi besar untuk menghasilkan produk bernilai tinggi bagi pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Jadi ini antara sektor yang mempunyai kepelbagaian ekonomi tinggi dan juga berpotensi meningkatkan peluang penggajian dalam negara sekaligus mewujudkan nilai yang lebih baik di sini. Jadi siri jelajah itu sebenarnya matlamatnya adalah untuk menerima cadangan daripada sektor-sektor yang berkesan. Jadi terima kasih untuk rakyat Malaysia yang telah memberikan cadangan-cadangan yang terbaik dan insyaAllah cadangan-cadangan itu akan diangkat menerusi belanjawan 2027 yang dijangka dibentangkan pada Oktober nanti di Parlimen oleh Menteri Kewangan yang juga merangkap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Geng Burung Hantu. Ramai yang melaporkan diri ini dan Wahida antaranya yang melaporkan diri. Muhammad Firdaus memberikan salam. Kita ada 1058 dari Bintulu. Terima kasih pendengar kita di Bintulu. Botak Bahau, Kio Kusanagi, Pia. Ada chat dari Putatan Sabah, Asmalini Hanan.

Fikir 92 di Paya Jalan Kebun. Masni Hasan Nawi, MZ777, Mac Era, CND, kekasih lamaku Azlan Abdul Wahid, Wak Jaman dari Tangkak, Linda Kitchen, Remy 78, Adnan Cik Will, Cik Nini, Maya Bella, Aus Fallen, Boy Tobing, Nazri Haji Ulis, kita ada Farif Hakimi juga, Mamat Zaini Hashim, Amir Ishak, Nur Ati, Anis Ai, Hayati Ahmad, Black Ants, Mami Zaidah, Lavender Girl, Ruki Jah, Zeno, ada G-Lock, Sandalia Beruaz, Bahari Ghazali, Mawar 0502, Suhaila, Nizam, Azdina Mansur, Midah 1981, Kasman Mat Yahya. Oh, ramai-ramai. Mantap. Rohani luncur terus. Katanya Puteri Lilin, YM Ayah Long. Siapa lagi? Ada Mat, dia kata Abang Manis, ya. Logo bro. Saya kalau nampak anda bersama-sama dengan saya, pasti saya akan keudarakan nama anda. Azmi Rina, dia kata Abang Manis ada memang tak tidur lah. Ya ke, biar betul. Adi Pontian juga terus bersama-sama. Aini Ahmad. Okay, siapa? Is gone. Lagi-lagi Bunga Lestari. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancah, hiburan berbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Ada yang katanya tak sabar nak menangis, tapi bujuk kata sabar. Apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, kenangan yang hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Dan pastinya kenangan itu memberikan satu pengajaran dan juga pengalaman yang terbaik buat diri anda. Banyak kenangan yang memberikan kita pengajaran. Pengajaran, pengalaman, dan pengalaman itu adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang mengajar kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dah belajar sesuatu dari masa yang lalu. Mudah-mudahan pengajaran itu akan terus kekal. Kekal menjadikan kita terbaik pada tahap yang terbaik, eh? Mudah-mudahan. Abang Long dari Kelang hadir. Mantap. Okey, untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Manangah, nyanyian daripada Fauzia Latif, Kau Yang Merubah Segalanya. Tapi jangan ubah frekuensi radio anda, ya. Jadi terus kekal setia, stay tune dengan National FM. Luncur sampai pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya.

sebuah lagu dendangan kumpulan Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Maka sambutlah pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga anda yang baru saja bangun dan terus cari Nasional FM. Anda berada dalam segmen Nasional Kemburu Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. 1.55 minit pagi. Jagalah kesihatan anda baik-baik, ya. Rakyat Malaysia, jangan lupa periksa badan anda selalu. Tengok tahap kolesterolnya macam mana, tahap darah tingginya macam mana, darah rendahnya macam mana. Apa lagi? Tahap kencing manis ada ke tidak, kan? Nak mencegah lebih awal. Itu adalah lebih baik sebenarnya daripada kita merawatnya. Periksa badan anda selalu. Buat perokok-perokok se-Malaysia, jangan merokok dekat kedai-kedai makan, ya. Sebab baru-baru ini pun ada tular dekat media sosial. Seseorang sedang memarah perokok kerana merokok berhampiran dengan kedai makan. Kalau boleh, jauh yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa, 3 meter. Hormatlah orang nak makan. Orang nak makan tu hormat. Kadang-kadang dekat kedai makan tu bukan ada saja orang dewasa, tapi kanak-kanak pun sama juga, kan? Mereka tidak selesa dengan bau rokok anda. Kalau anda nak isap rokok, silakan. Tapi tolonglah perokok-perokok se-Malaysia, ya. Hormat mereka yang tidak merokok di kedai-kedai makan terutamanya. Masih lagi ramai yang isap rokok dekat kedai makan tu. Saya tahu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ni. Terima kasih jugalah kepada toke-toke warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, tak lupa. Jangan lupa burger daging satu untuk Abang Manis. Sos kurang. Boleh, ya? Boleh, ya? Baik, menjelang tahun... Akhir tahun ini sebenarnya sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara juga akan diperkasa dengan saringan penyakit paru-paru berpandukan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun ini, kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Ini merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 yang memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan juga pengurusan penyakit pernafasan di negara kita. Jadi ianya akan diperkasakan dengan kata orang tu berpandukan kecerdasan buatan AI, ya. Jadi usaha berkenaan juga turut disokong pelaksanaan tegas Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, khusus bagi melindungi generasi muda daripada risiko berkaitan penggunaan produk merokok. Langkah memperkukuh kesihatan paru-paru penting memandangkan penyakit pernafasan kini menyumbang kepada satu daripada lima kematian di peringkat global, tau. Betul. Kena periksa paru-paru bocor lah dan macam-macam lagi penyakit sekarang, kan. Okey, geng-geng berhantu, ramai yang hadir. Mawar Anggun, Nisa Jerantun, ada Manggis Harmony Network, ada Nazman juga, Syah, ada Farhan, Rasara Rais, Abang Tanker, Use YMC Auto, terjaga dari tidur katanya. Ui, terus cari Nasional FM, mantap. Ada Ita, Junaida Ilyas, ada Ajimi, Siti, Zahra, Ayub. Kita ada Jun JR, Pijam, S-Wagon 70, Kiara, Surina, Timbul Tawau, Mizi 85, Muhammad Aziz, Zarina Ina, Nuardin, Adik Su. Ada An, katanya birthday hari ini. Oh, iya ke? Selamat hari lahir, An. Happy birthday to you. Mudah-mudahan panjang usia, ditambah rezekinya, jaga kesihatan baik-baik, hidup dalam rahmat Allah SWT. Nora Azham Salim, Suhaizat Noli Halim dari Besut Terengganu, Muhammad Hafizuddin, kata Aiman Sungai Tengi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Aziz Aini juga katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Pagi ini okey, ya. Ada yang dah menangis tapi puja katil? Ada. Kalau tak cukup tisu, jangan risau. Tualang ada, selimut pun boleh. Siapa yang tengah berselimut tu boleh lap air mata. Diana Labu dari Kuching, Bob Sukari. Kita ada Zar dari Brunei. Terima kasih kita, peringkat kita di Brunei, Singapura juga. Encik Mas katanya selamat pagi.
Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Janji manismu. Jangan kata orang tu berjanji kalau tak mampu nak tepatinya. Cakap je insya-Allah.

Biasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lemon Tea dengan Kerana Janji. Kerana janji dimungkiri, orang yang terima janji tu sakit hati kan. Jadi kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Ucap je insyaAllah, kan lebih mudah, lebih senang. Jangan berjanji tentang sesuatu perkara yang kita memang tak pasti lagi apa yang akan berlaku di masa akan datang. 2.26 minit pagi waktu ini. Banyak negeri-negeri di semenanjung mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Terutamanya di negeri Johor pada waktu ini ya. Ditangkap dengan bacaan 158, Kota Tinggi 164, Pengerang 166, Pasir Gudang 173, Lakin 167, Keluang 152, Batu Pahat 156. Juga di kebanyakan tempat lah di semenanjung. Jadi terus amalkan ke hidup sihat, jangan keluar rumah kalau tak ada aktiviti-aktiviti yang penting untuk dilaksanakan. Minum air secukupnya. Nak keluar rumah pakailah pelitup muka N95 terutamanya ya. Yang kata orang tu yang terbaiklah setakat ini untuk jerebu. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Dan untuk awal pagi ini, kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, tiada amaran hujan dikeluarkan. Tapi ada juga kawasan yang sedang dilanda hujan pada waktu ini. Sementara itu, bagi mereka yang tertanya-tanya, laluan kilometer 263.6 arah selatan tu selamat tak digunakan susulan hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan di Lebuh Raya Utara Selatan. Jadi kerajaan Perak sebenarnya memberikan jaminan laluan Lebuh Raya Utara Selatan di sekitar Terowong Menora selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September yang lalu. Pengurusi Jawatankuasa Infrastruktur Tenaga Air dan juga Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin menyatakan pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkatkan bagi memastikan keselamatan pengguna Lebuh Raya. Penilaian teknikal oleh PLUS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan juga pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan juga tidak terjejas. Okay? Jadi bagi yang bertanya itu selamat ke tidak, insyaAllah selamat digunakan. Selamat digunakan. Cuma yang

Kita mahukan anda terus berhati-hati di jalan raya. Itu lebih penting sebenarnya. Anda berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Ikram, selamat pagi Ikram. Liza Adik, Suzana Ahmad, Ombak Rindu. Ada Syah juga, Sesuap Dua. Siapa lagi? Snow, Seputih Salju. Ada Ita, ada Wani, Azam, Pendan, Salizal, Haliza Ahmad. Ada Neti Baizura, Yarin Kitchen, Nur Cahaya Perlis. Ada Abun, ada Zam, ada Syah, ada Syaha, Zahiram Ismail, Ina-Ina dari Melaka, Mat Yusri, Kai, ada Eji, Yong Izzah, Muhammad Habizuddin. Aidah, ngantuk kerja malam ni. Oh, mengantuk ke? Jangan mengantuk lah. Pergi take five, take five ya. Siapa yang mengantuk tentang bekerja tu, take five. Cari air panas. Kalau anda mengantuk, nanti kerja-kerja tu tak dapat diselesaikan. Nanti kawan-kawan yang selesaikan kerja untuk kita. Jangan begitu. Kita datang kerja sama-sama, kita buat kerja sama-sama, kita siap sama-sama dan kita balik bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Nizam Isahak, kita assalamualaikum, Bani Jim. Waalaikumsalam. Okey, geng Burhan tu nak layan lagi, menangis tapi bucah katil. Ramai yang nak menangis. Anak Umar katanya salam dari Kelang. Okey, ramai yang nak menangis lagi. Okey, kita bagi menangis. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman Ais. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur, terus layan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kiparkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kiparkan Jalur Gemilang.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 2:56 minit pagi. Ada yang terasa cinta yang terdahulu? Ada. Seolah-olah masih lagi bersama walaupun telah lama pun berpisah kan. Namun itulah kenangan, kenangan yang kita pegang sehingga ke akhir hayat. Pertemuan perpisahan itu biasa dalam kehidupan kita. Berpisah itu tetap akan berlaku, sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Maknanya kita kena terima hakikat, setiap pertemuan akan ada perpisahan. Cuma berpisah, sama ada ianya menyakitkan hati kita ataupun berpisah sehingga menjadikan sebuah rindu yang tidak berpenghujung. Bagi anda yang mahukan nombor pendaftaran kenderaan yang baru, nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H, sempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai hari esok Rabu hingga 20 September, menawarkan angka 1 hingga 9999. Dan Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edri Fadli Ramli menyatakan bidaan boleh dibuat melalui aplikasi JPJ eBid, manakala keputusan akan diumumkan pada 21 September ini. Dan beliau berkata Siri H istimewa kerana merupakan huruf tunggal terakhir yang akan ditawarkan oleh JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia. Jadi nombor ini sangat istimewa dan orang ramai digesa mengambil peluang untuk mendapatkannya kerana selepas ini tiada lagi huruf tunggal akan ditawarkan oleh JPJ. Jadi siapa yang dapat, siapa cepat dia dapat. Penggunaan huruf H bagi Siri berkenaan berbeza dengan pendaftaran teksi kerana bagi pengangkutan awam ia perlu diiringi huruf pendaftaran negeri kan. Sebagai contoh, teksi di Perak didaftarkan dengan huruf HA kerana A merupakan huruf pendaftaran negeri itu. Jadi ramai ya, ramai yang suka nombor pendaftaran kenderaan tu. Ramai yang terhenti-henti huruf H ini. Mungkin ada nama anda dari huruf H, boleh bida mulai esok hingga 20 September nanti. Okey, geng-geng berhantu, Mamex Abang Lori katanya dalam perjalanan ke Singapura. Izzat kata, DJ sihat ke? Dah makan ke? Alhamdulillah dah makan. Nak belanja saya ke? Zulaika Azurin, kita ada Ahmad Nurul Amri, Nek Roliah. Kita ada Abang Zack, ada Emilia, ada Nuras, ada Purnama Merindu, Abang Latif, Si Omel, Kasut Dah Borok, Amala Acid, Comoti, tu saya. Jajah 83, Macam Kenal 84, Diamond 85, Mael, ada Nordin, ada Ati Azuriati, Mak Sunnah, Tiger Aini, Aini 67, Pejuang Tegar masih lagi luncur. Mantap. Luncur ke mana tu? Semoga pemandu-pemandu Malaysia sampai ke destinasi anda eh. Sering doakan semoga keselamatan anda di atas jalan raya, tapi dengan syarat anda kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila anda memandu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Syazila Ila juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Yuswan Yusof yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih semangat lah. Macam tak semangat je. Apakah ramai yang menangis di tepi bujur katil? Hebatin Burger 7E baling Kedah. Nak menangis lagi? Kita sambung lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati ini, lagu dan diri ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Lagu tahun 1990. Jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

iklim dengan hakikat sebuah cinta. Membawa kita ke 3.28 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur tu. Ada yang baru bertemankan National FM. Bertemankan National Kian Berhantu. Jadi bangun tidur semoga hari ini ya. Hari Selasa 15 September 2026. Dan kata orang tu semoga hari ini kita lebih baik dari semalam lah ya. Semoga kita dikuatkan langkah kita, ditenangkan hati kita, diluaskan kesabaran kita, disehatkan jiwa dan raga kita sama-sama, dilancarkan rezeki dan juga dimudahkan segala urusan urusan kita hari-hari insya-Allah. Mudah-mudahan geng-geng berhati semua okey. Jangan lupa kalau kita sihat tu, kita sama-samalah derma darah. Derma darah ni bagus tau, derma darah ni. Derma darah ni kata orang tu boleh menyihatkan badan kita. Selepas kita derma, darah-darah yang baru akan timbul dalam tubuh badan kita. Dan kita mungkinlah, mungkin kita berbeza, tetapi darah yang mengalir tetap membawa nilai kemanusiaan yang sama. Betul. Jadi amalan derma darah ini mencerminkan semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia sebenarnya. Dan setiap penderma memainkan peranan penting dalam membantu menyelamatkan nyawa serta membina masyarakat yang prihatin, penyayang.

mendukung lagi apa lagi dan juga bersatu padu. Marilah kita bersama-sama menyokong budaya derma darah sebagai satu tanggungjawab sosial demi kesejahteraan bersama. Satu pek darah yang anda dermakan mungkin boleh menyelamatkan 3 nyawa tau. Sungguh. Jadi sama-samalah kita menderma. Derma ni bukan saja wang ringgit. Kadang-kadang kita tak mampu nak derma wang ringgit. Kita dermalah darah kita. Kita dermalah apa saja yang mampu dari diri kita. Okey, Lina Adam, terima kasih banyak-banyak. Ada yang hadir, ada Asfa Ceras, ada Zu, ada Lady Heda, Azri Aziz, Jali Rockers, Remy Amy, Moiti, Maktam Ani, Jamila Ahmad, Hayati, Arisha, Maina, 1075, Zima Paris, Wawani, Virginia Vanessa, Wiranti. Kita ada juga Fairuz Ahmad, Suliza Liza, Zam 67, Emilia, Syahril katanya dalam perjalanan ke Changlun. Hati-hati Syahril. Mudah-mudahan selamat sampai. Wagina, Abang Long Awang dari Bintulu, Shina Tasnim, Ina Ina dari Melaka, Ana Musab. Kita ada siapa? Nadira, Nista Leo, Kak Iyah, Nuri, Linda, Yusof. Adik Kens juga dikatanya salam hadir Abdul Razak dari Terengganu. Dapur Mio Riza, mantap. Pak Su, thank you Shell. KBDT hadir layan Abang Manis. Mastura buat kuih lagi ni. Selamat buat kuih. Nora Kadir yang tengah buat kuih, selamat buat kuih. Adley DJ Saxophone. Okey, waktu begini sehingga jam 4 pagi saya hentikan dulu menangis tepi bucu katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan saya percaya lagu-lagu itu juga dapat mengimbau banyak kenangan dalam hidup anda, sama ada kenangan manis ataupun kenangan pahit. Dan lagu di jam ini untuk koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Hetty Kos Endang, sebuah lagu yang diberi judul Rindu. Ada yang merindu? Ada yang merindu ke? Terus layan Nasrul Gemburantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

kumpulan Hatewind dengan lagunya Cinta Si Camar Putih. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Sekejap je saya rasakan masa berlalu begitu pantas. Diam tak diam, berjam celik kan. Dah sampai pukul 4 pagi. Berbaki kurang 2 jam lagi untuk kita bersama-sama dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Selasa hari ini. Saya mengharapkan sambutan Hari Malaysia di Sarawak nanti akan meriah. Jadi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, jangan lupa ya, sama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Sarawak, sambutan Hari Malaysia di Sarawak. Dan kita juga menjangkakan lebih kurang 5,000 pengunjung akan hadir di Borneo Convention Center Kuching ataupun BCCK Kuching Sarawak. Sambutan Hari Malaysia juga akan disiarkan secara langsung di RTM TV1. Dan semangat kebersamaan sempena sambutan Hari Malaysia juga perlu kita teruskan ataupun kita zahirkan bagi memastikan penghayatan kita terhadap pembentukan Malaysia tidak hanya tertumpu kepada Hari Kebangsaan saja. Betul, kita sering kata orang tu memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan, tapi jangan kita lupa bahawa 16 September 1963 merupakan satu hari bersejarah dalam Malaysia, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada waktu itu. Dan kedua-dua tarikhnya ataupun kedua-dua tarikh ini, 31 Ogos dan juga 16 September, mempunyai makna sejarah yang berbeza. Tapi perlu kita sambut kedua-duanya dengan sangat-sangat meriah. Dan sambutan Hari Malaysia turut diadakan di negeri-negeri lain dan tidak hanya tertumpu di Sabah dan Sarawak je. Tahun lepas kalau kita lihatkan di Pulau Pinang, tahun ini di Sarawak, tahun depan mungkin di negeri lain pula. Jadi menjelang kemuncak sambutan pada 16 September ini, pelbagai pengisian kebudayaan disediakan termasuklah paket pocket show dari 14 hingga 16 September yang menampilkan persembahan kebudayaan dan juga tarian etnik suku kaum Sarawak sebanyak 3 kali sehari di Plaza Merdeka. Kita juga perlu memainkan peranan sebagai duta perpaduan dengan mengibarkan bendera negara kita sendiri menerusi inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Selain menghasilkan kandungan positif, inspirasi dan juga patriotik menerusi platform digital seperti TikTok, Instagram, YouTube, jadi kita zahirkanlah semangat patriotik dalam negara kita. Geng-geng Buruh Hantu, terima kasih hadir. Terima kasih yang melaporkan diri, Mr. Well, Zita 80, Kak Yana, ada Mar, ada Erin, Erina, Siti Khalijah, Hazri Zabaha, Azam, Muhammad Saufi. KZ katanya tengah bungkus nasi lemak ni bang. Okey, selamat membungkuslah. Agent White, Gulita House, ada Sida, ada Fiona, Pak Sulan, Frozen, Fiza Riza, Wawa Daifula, Ita Rozaya, Ida Khairi, Pasir Mas, Nurul Aini 86, Matahari, Rin Nohara, Zaila Rus, Cik Ila Yunus, semuanya hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda seperti biasa waktu begini, kita terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, Apka Anadil Dakan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pembidik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM.

You Guys dengan Membara. Cinta itu sebenarnya kalau boleh tak perlulah membara. Asalkan setia. Tak perlu mewah. Asalkan sejahtera. Tak perlu... kata orang tu ungkap dengan kata-kata manis. Yang penting setia. Tempat 34 minit pagi. Selamat pagi warga Nasional FM. Geng-geng buruh hantu. Yang baru bangun tidur. Baru terjaga ni bang. Ada yang katanya baru terjaga. Sedap tidur kan? Ini buat mimpi indah ke mimpi buruk? Kalau mimpi indah, bagus. Kalau mimpi buruk, anda tidur tak cuci kaki. Bukan saya cakap, orang tua-tua dulu cakap kan? Itu tidur tak cuci kaki lah tu. Untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, jangan lupa pamerkan tanda harga ya. Tak kisahlah meniaga kedai makan ke, meniaga burger ke, meniaga apa saja kedai runcit, semuanya kena pamerkan tanda harga. Kita tak nak anda didenda, anda dikompaun oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Seperti yang berlaku di Labuan kan. Betul, ada dekat Labuan. KPDN Labuan mengenakan kompaun terhadap dua premis perniagaan kerana gagal mempamerkan tanda harga barangan jualan. KPDN Labuan menyatakan kompaun pertama dikenakan terhadap sebuah restoran yang tidak memaparkan tanda harga bagi makanan yang dimasak untuk pelanggan. Dan keadaan ini sebenarnya menyukarkanlah pelanggan untuk mengetahui harga makanan yang dipilih sebelum membuat pembelian. KPDN juga turut mengenakan kompaun terhadap sebuah pasaraya kerana gagal mempamerkan tanda harga bagi produk pencucian. Kita tak nak berlakunya permainan tanda harga, permainan harga tau. Betul, kita kadang-kadang kita lihat, katalah siakap tiga rasa, harga dia RM30. Ini kita bayar RM30, orang lain yang datang dia cas RM40. Tiba-tiba ada yang cas RM60, harga tiba-tiba jadi berubah. Nasi goreng kampung harganya RM8.50 katanya. Tiba-tiba ada orang lain bayar RM10.50 dia cas. Sebab tak ada tanda harga kan. Dia ikut suka-suka dia je. Jadi kita tak mahu perkara ini berlaku. Izzy Haikal, selamat pagi Izzy Haikal, Jasmine Ajonit, ataupun Waknah Kim Kapuan, Ara 77, Chef Zek, Ahmad Faizal, Yatisan, Azizah Mamat, Isa, Sam DZ, kita ada Patrick juga, Nur 68, Kak Ju Ati 80, Zila Daud dari Macang, Macang, Kelantan, Ati J, ada Fa, ada Mona Rahim, Rozi Mafuzo, Saipi, Ibu Ayah, Siti Khadijah dari Sarawak, Bian Budak Felda, Haris Noraini. Katanya selamat pagi DJ Anggun juga turut hadir. Ini baru hadir ni semuanya geng-geng apa ni, burung merpati ke? Sambung lagi menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Hel Husaini dan juga Iki Hux, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Layan terus Nasional Kemburah tu terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Semoga anda terhibur.

bersembang kumpulan Exis dengan Janji Bidadari. Dan lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Waktu sekarang sudah pun 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Senangnya buruh hantu kurang lagi sejam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda, kan. Jadi pagi ini siapa yang baru bangun tidur tu, ucap syukur selalu. Masih lagi dipanjangkan usia, ya. Masih lagi dipanjangkan umur. Tapi berapa banyak umur yang panjang namun manfaatnya kurang, kan? Dan berapa banyak umur yang singkat namun manfaatnya banyak. Jadi dengan umur kita yang ada ini, terus lakukan kebaikan. Lakukan seberapa banyak kebaikan yang boleh kita lakukan. Walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan itu dipandang tak betul oleh orang lain. Jadi jangan pedulikan apa orang lain nak kata pasal kita. Pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Kita buat jahat, orang mengata kita. Kita buat baik pun orang mengata kita. Jadi terus lakukan kebaikan. Sebab yang menilainya bukan diri kita, bukan orang lain, tapi yang menilainya Allah SWT. Kita juga boleh ikut nasihat, cara dan juga kaedah orang lain. Tetapi kita tak boleh tiru dan jalani kehidupan yang sama dengan orang lain. Sebab setiap perjalanan hidup kita adalah berbeza-beza. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.24 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57, Kuala Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.52, Kota Bergerantan 5.54, Manakala Johor Bahru Johor 5.49, Bandarai Melaka 5.55, Seremban Negeri 9 5.56, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Johor Pulau Pinang dan juga Alustar Kedah 6.2 minit pagi, Alustar dan juga Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, raudah akan menyusul nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz ataupun Imam Muda Hassan, dengan tajuknya Hadis Panduan Hidup, ya. Dirakamkan di Masjid Radu Salihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti. Untuk geng-geng buruh hantu, terima kasih terus kekal setia. 12 malam sampai lagi saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Mungkin ada yang jiwanya resah sepanjang malam, mudah-mudahan lagu-lagu itu dapat sedikit mengubat keresahan anda. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang maksudnya sangat-sangat mendalam lah. Saya mengharapkan juga lagu-lagu di jam yang terakhir dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Wan Zul, lirik pula S. Amin Syahab. Sama-sama kita hayati, kita fahamkan maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya, menerusi lagu daripada Iklim, Suci Dalam Debu. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Game Berhantu di National FM.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya.

Tapi sebenarnya itulah yang itu yang dapatnya pada penghuni syurga bagi orang perempuan. Sutera, Quran sebut sutera. Maknanya adillah Allah Ta'ala itu dijadikan bagi lelaki itu ada bidadari. Yang perempuan pula dapat macam-macam lagi kan. Dapat pinggang mangkuk, emas, perak, kain sutera. Pakai kain sutera bukan selai, 70 lapis ada dalam hadis sebut. Sampai 70 lapis. Jadi begitulah gambaran kan. Itu bidadari apa, sutera syurga tak sama dengan dunia kan. Halus je. Sebab tu biasa memang orang perempuan pakai baju berlapis-lapis kan. Agak-agak biasa pakai orang berapa lapis bajunya. Banyak lapis tu kan. Orang lelaki selapis je. Singlet pun tak pakai kadang. Orang perempuan berlapis-lapis. Tudung saja 10 lapis dah. Tak cerita dalam lagi. Jadi betul lah gambaran Nabi sebut. Orang perempuan bidadari tu, kalau orang perempuan penghuni syurga, dipakainya dengan min sundusi wa istabrak. Daripada pakaian sutera yang berlapis-lapis, sampaikan dalam hadis sebut sampai 70 lapis. Masya Allah. Maknanya kita memanglah nak. Cuma pengarang hikam Syekh Ibn Atta'illah ni pesan, dia kata jangan itu yang dijadikan aim ataupun matlamat kita. Sebab apa? Sebab bidadari itu ataupun bidadara itu dia makhluk. Kalau kita beribadah sebab nakkan bidadari, maknanya kita berharap kepada makhluk. Kita bergantung nakkan kepada makhluk. Bukan salah tapi kurang tepat lah. Ya? Jadi ini hikmah 42 dah jauh dah perjalanannya. Maknanya kalaulah sahabat-sahabat kita tanya, takkanlah aku ibadah nak bidadari, salah sebab kan bidadari itu kan syurga. Kita kata tidak salah tapi kurang tepat. Untuk orang permulaan dalam ibadah memanglah dinakkan kepada syurga, bahkan termasuk syurga. Beribadah sebab nakkan syurga pun kata pengarang ni, kalau ikut hikmah ni pun sebenarnya tak apa nak comel sangatlah. Sebab syurga tu kan makhluk juga. Nanti orang kata takkan saya ibadah nak masuk syurga pun salah. Kita kata dah, untuk peringkat permulaan itu tidak salah. Kan? Tapi kalau dia betul-betul nak mencintai Allah, maka ibadah tadi bukan sebab syurga. Ibadah tadi hanya kepada Allah kerana dialah pencipta syurga. Maknanya kalau kita mengharapkan kepada kasih sayang Allah, ibadah tu kerana nakkan cintanya kita kepada Allah Ta'ala, maka kalau Allah balas cinta kita, maka dapatlah semua benda kan. Dapatlah syurga, dapatlah bidadari. Tapi kalau kita nak harapkan syurga saja, maknanya takut tak dapat pada Allah Ta'ala tu. Sebab Allah itulah tuan kepada syurga itu. Itu maksud hikmah ni. Kita kata bukan salah tapi kurang comel lah. Ya? Dia kata hal ini adalah kerana akhirat juga alam ataupun makhluk. Akhirat itu, syurga itu pun makhluk. Seperti mana dunia. Dunia ni makhluk, akhirat pun makhluk. Justru tuntutlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengurniakan, yang mencipta segala makhluk dengan penuh penunaian hak ubudiyah dan mendirikan hak rububiyah. Maknanya kita ibadahlah sungguh-sungguh sebagai seorang hamba dan kita tunaikanlah hak-hak yang Tuhan minta kita tunaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, bergantung kepada makhluk sama seperti mana orang tahanan bergantung kepada orang tahanan. Ini banyak kali beberapa kali kita sebutkan, iaitu istighasatul makhluqi bil makhluq ka istighasatil masjuni bil masjun. Ya. Iaitu makhluk meminta tolong kepada makhluk seperti mana orang tahanan meminta tolong kepada orang tahanan ataupun orang dalam penjara. Baik. Jadi maknanya kan macam kita sebut sebelum ini, kalau kita nak bebas daripada penjara, mestilah kita minta pertolongan kepada kuasa yang lebih besar. Kalau kita minta tolong sesama penghuni penjara, maknanya kita kata tak cerdik lah. Sebab apa? Sama-sama dalam penjara, kenapa kita minta tolong dengan orang dalam penjara? Begitulah. Kita ni makhluk.
Lepas tu kita minta tolong dengan makhluk. Maknanya nak pergi ke mana? Yang itu yang kata pengarang ini, dia kata seperti, maknanya macam keldai, keldai pengisar. Keldai pengisar ni, dia orang Arab dulu, dia apa nama, kalau dia nak mengisar gandum ke apa, dia tak ada mesin macam hari ni. Dulu-dulu kalau tengok cerita, cerita orang Arab dulu-dulu, zaman dulu yang gambar hitam putih lagi, ya, kalau kita tengok orang dulu kalau dia, dia nak mengisar gandum ke apa, dia gunakan keldai itu sebagai mesin. Dia tradisional punya caralah. Dia caranya apa nama, keldai itu dia akan pusing daripada satu checkpoint kepada checkpoint yang sama juga. Maknanya mula daripada A patah balik kepada A, dia buat pusingan, dia pusing. Dia mengisar lah tu. Dia pusing, patah balik, pusing balik itu. Lepas tu pusing balik, patah balik tempat yang sama. Dia mengisar gandum. Itu disebut ni seperti, kalau kita begitu, bila ibadat itu berharap kepada makhluk, seperti kedai pengisar, dia kata. Sebab apa? Kedai itu dia pimai-pimai tentu. Orang Pening kata kan. Dia pusing-pusing, patah balik tempat yang sama. Dia tak ke mana pun lah. Macam kita nak ibadah. Ibadah tujuannya sebab apa? Nakkan kepada, mungkin kerana nak pangkat, maka dapat pangkat, tak ke mana pun, sebab pangkat tu pun makhluk. Ibadah sebab nak kaya, kaya kan makhluk juga. Maknanya kau pusing-pusing pun ke situ juga. Jadi biarlah kita beribadah ni betul-betul kerana Allah Subhanahu Taala. Termasuklah berjuang, berjihad di jalan Allah. Orang mati syahid di jalan, di, di medan peperangan, tak semestinya confirm dia itu masuk syurga. Sebab tu dalam fiqah dibincang, mati syahidnya ada tiga kan. Syahid dunia, yang kedua syahid akhirat, yang ketiga syahid dunia akhirat. Kenapa dibahagikan macam tu? Kerana inilah. Sebab ada orang yang ibadah walaupun nampak bagus pada pandangan mata, tapi belum tentu ibadahnya diterima. Contohnya orang mati syahid, mati dia di medan perang, dibunuh sampai mati dia di medan perang, adakah dia itu syahid? Kalau tengok gayanya itu, kita kata syahidlah dia. Sebab apa? Sebab dia mati gugur di medan perang. Tapi akhirat kelak Allah tak terima ibadah dia. Maka orang macam ni kita kata syahid dunia. Dapat syahid dunia. Syahid dunia macam mana? Mayatnya tidak dikafankan, tidak disolatkan, ditanam dengan pakaian-pakaian yang berdarah tadi tu, ditanam. Itu keistimewaan namanya syahid dunia. Akhirat esok dia tak dapat keistimewaan. Sebab apa? Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu buat dulu? Maka dia kata, dekat dunia dulu aku berperang jihad, jihad fi sabilillah, ya, kerana engkau wahai Tuhan. Dalam hadis sahih Muslim ada cerita. Allah Ta'ala balas, katanya apa? Kadzabta, engkau berdusta. Allah Ta'ala kata, engkau berdusta tapi engkau berjihad, berjuang tadi tu kerana nak mengharapkan kepada nama, kerana puji-pujian orang, kerana nak digelar dengan tokoh pejuang. Maka kamu dapatlah apa kamu nak tu. Kau berjuang tadi tu bukan sebab aku, tapi kerana nak nama. Maka akhirnya mukanya diumban ke bawah, lalu diheret masuk ke dalam neraka. Sama juga golongan yang kedua, orang yang ulama, orang alim. Sama. Bila ditanya kepadanya, apa yang kamu buat? Maka dia kata, aku mengajar orang. Aku ajar orang kepada kebaikan. Ajar orang supaya dekat pada Allah. Aku buat semua itu kerana ikhlas kerana engkau wahai Tuhan. Mulut cakap macam tu, tapi Allah tahu hati dia apa. Allah kata, kadzabta, engkau berdusta, tapi engkau buat semua itu kerana engkau nakkan gelaran nama. Oh ni orang alim, ulama dia, hebat dia. Maka akhirnya diheret ke dalam api neraka. Yang ketiga pula, Nabi dalam hadis Qudsi sebut, orang yang kuat sedekah. Apa saja jalan sedekah, semua dibuat.
bagi pada Palestin, dia bagi bangun masjid, dia buat madrasah pun dibuat, macam-macam dia buat. Orang rajin sedekah, infak kuat. Tapi akhirnya Allah Ta'ala tanya,

0: Azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Bagus Ed Amran, lirik oleh Madi. Toki dengan Biasan. 5.39 minit pagi. Kurang lebih lah ya. Saya berbaki kurang lebih 20 minit saja untuk bersama-sama dengan anda. Bersi Nasional Game Baru Hantu. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar, melainkan benar saja yang saya kongsikan untuk anda. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja. Selamat pagi. Hari ini dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi berhati-hati di jalan raya. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi tempat kerja anda. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting, keberkatan yang kita cari bukan banyak ataupun sedikit. Yang paling penting, berkat ya. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak atas kehadiran anda dekat Facebook, dekat Instagram, dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda kerana terus menyokong National FM. Tak kira di mana jua anda berada, sokongan anda itulah yang menyebabkan kami terus kekal, kekal relevan untuk anda, untuk terus menghiburkan. Bukan saja menghiburkan, juga mendidik dan juga memberikan informasi yang betul saja untuk anda. Dan juga buat rakan-rakan saya, menerusi tiga suara akan muncul nanti pukul 6 pagi Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM kerana rakan-rakan saya akan kongsikan segala perkongsian yang sangat-sangat menarik. Banyak perkongsian yang menarik di awal pagi. Dan juga lagu-lagu yang terbaik akan menghiburkan anda. Juga buat rakan-rakan RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Saya tahu ramai. Termasuklah DJ AA yang berada di Langkawi FM, sahabat saya. Dia kata tak sabar nak ke udara ni. Sabar, perjanjian kita pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi saya serahkan semula frekuensi-frekuensi anda yang saya pinjam untuk 6 jam. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa esok adalah hari yang sangat-sangat penting untuk negara kita, iaitu sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung di peringkat kebangsaan di mana? Di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Jadi untuk mereka yang berada di Kuching, Sarawak, jangan lupa memeriahkan sambutan Hari Malaysia di BCCK Kuching, Sarawak. Juga akan disiarkan menerusi RTM TV1 nanti. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia. Jangan lupa ya, terus kibarkan jalur gemilang. Dan sebelum saya menutup tirai, satu kata-kata untuk kita semua. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran, tau, daripada ingin disukai tapi harus bertopengkan dengan kemunafikan. Nakal belum tentu kotor, baik belum tentu suci. Jadi kita kenalilah sebelum membenci. Harap kita perbetulkan diri sebelum kita mencaci. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Alamak tu bukan kedai kot, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. والحمد لله رب العالمين.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Amri Ismail alias Syamsul Debat. Sama-sama kita dengar Johor FM. Kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab Johor FM ada Suzy. Jom kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: diberikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang adab menziarahi orang sakit, yang tertuju kepada kita perlu banyak mendoakan mereka, doa yang menyembuhkan. Kadang-kadang kita datang menziarahi orang sakit, kita bawa buah tangan, kita ucap kata-kata semangat, tapi kita lupa yang paling menyentuh langit bukan kata-kata kita, tapi doa kita. Kerana manusia hanya mampu menghibur, tetapi Allah dialah yang menyembuhkan. Allah sebut dalam Al-Quran, wa iza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Maka hari ini, mari kita perbaiki cara kita berdoa, supaya doa kita bukan sekadar ucapan, tetapi menjadi penawar dari langit. Yang pertama, bacakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa yang sangat indah, sangat dalam makna dia. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, ishfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqab. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita doa, wahai Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah dia. Engkaulah yang maha penyembuh. Allah yang memberi kesembuhan. Ini bukan sekadar doa, ini adalah warisan daripada Nabi kita. Contoh mudah, bila kita ziarah kawan dekat hospital, jangan hanya duduk berbual. Ambil sedikit masa, bacakan doa ini dengan penuh khusyuk. Walaupun hanya sekali, tetapi dengan hati yang hadir. Kadang, satu doa yang ikhlas itu lebih bernilai daripada sejam kita berbual kosong. Yang kedua, letakkan tangan dengan sopan jika sesuai. Rasulullah SAW apabila mendoakan orang sakit, baginda meletakkan tangan dengan lembut, penuh kasih sayang. Itu bukan sekadar sentuhan, itu adalah bahasa hati yang tidak memerlukan kata. Contoh mudah, seorang anak memegang tangan ibunya yang sakit sambil berdoa perlahan, tanpa banyak berkata, tetapi air mata itu sendiri menjadi doa. Sentuhan yang lembut boleh menenangkan jiwa yang gelisah. Yang ketiga, doa dengan yakin, bukan ragu-ragu. Saudara, masalah kita hari ini bila kita berdoa tetapi hati kita ragu, Allah terima ke tak doa aku ni? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan diperkenankan doa kamu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yakinlah bahawa bukan doktor yang menyembuhkan, bukan ubat yang menyembuhkan, semua itu adalah sebab. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Contoh mudah, bila kita lihat penyakit itu berat, jangan kita kata dalam hati, susah ni nak sembuh. Tapi katakanlah, ya Allah, engkau maha berkuasa, tidak ada yang mustahil bagimu. Kerana doa yang lahir dari hati yang yakin akan naik ke langit tanpa terhalang. Yang keempat, ajak keluarga kita turut berdoa. Doa itu lebih kuat bila ia datang daripada banyak hati. Allah sebut dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Bayangkan satu rumah, satu keluarga, semua menadah tangan memohon kepada Allah. Contohnya seorang ayah sakit, anak-anak berkumpul, sebelum tidur mereka berdoa bersama. Mungkin doa seorang anak kecil lebih dekat dengan Allah. Jangan kita pandang kecil doa sesiapa, kerana kita tak tahu doa siapa yang Allah angkat ke langit. Yang kelima, jangan hanya ucap tanpa doa. Hari ini kita biasa ucap, semoga cepat sembuh. Tapi adakah kita benar-benar berdoa? Ucapan tanpa doa ibarat bunga tanpa harum. Contohnya, kita hantar mesej dekat kawan kita yang sakit. Jangan sekadar tulis, semoga cepat sembuh. Tapi tulislah, saya doakan, semoga Allah sembuhkan. Ya Allah, sembuhkanlah sahabat aku. Bila jari kita menaib, biarkan jari kita menaib, tetapi hati kita benar-benar memohon kepada Allah. Yang keenam, doakan juga keampunan dosa. Ini yang paling kita lupa. Kita terlalu fokus kepada sembuhnya badan, tetapi kita lupa sakit itu boleh menjadi penghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim ditimpa keletihan, sakit, melainkan Allah akan menghapuskan dosanya. Maka doakan bukan sekadar sembuh, tetapi doakan, ya Allah ampunkanlah dosanya. Contohnya kita ziarah sahabat yang sakit, kita kata, ya Allah sembuhkanlah dia dan jadikanlah sakit ini penghapus dosa serta pengangkat darjatnya. Kerana mungkin dengan sakit itu dia menjadi lebih dekat dengan Allah daripada ketika dia sihat. Saudara yang dirahmati Allah, jangan kita pandang ringannya doa. Kerana doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Kita mungkin tidak mampu menyembuhkan, tetapi kita mampu berdoa. Dan kadang, satu doa yang lahir dari hati yang ikhlas lebih kuat daripada segala ubat di dunia. Maka selepas ini, bila kita menziarahi orang sakit, jangan hanya hadir dengan tubuh, tetapi hadirkan hati dan angkat tangan. Mohon kepada Allah. Kerana doa yang ikhlas itulah sebenar-benar penawar yang menyembuhkan bukan hanya jasad tetapi juga jiwa. Sekian pertemuan kita sampai di sini dan dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Pada yang satu, itu kamu.
1: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, kita berpandukan kepada satu hadis kursi. Hadis kursi, hadis daripada Rasulullah SAW yang mana Allah SWT berfirman dalam hadis itu, yang saya bawakan maksudnya saja. Wahai anak Adam, sesungguhnya apa yang engkau pohonkan dan harapkan keampunan daripadaku, aku ampunkan di atas apa yang telah berlaku daripada engkau dan tidaklah aku hiraukan. Wahai anak Adam, jika dosa engkau telah sampai seperti awan di langit, kemudian engkau meminta ampun, akan aku ampunkan engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemui aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, nescaya aku datang kepada engkau memberi keampunan sepenuhnya. Hadis ini riwayat Tirmizi, di mana Allah SWT memberitahu kita dalam hadis kursi ini, maknanya tugas kita memohon kepada Allah, mengharapkan sesuatu kepada Allah SWT, mendapatkan keampunan daripada Allah SWT, kerana kita tahu semua Allah tu Maha Pengampun. Jadi mengucap istighfar yang diri dengan taubat, barulah sempena tujuan istighfar. Tetapi jika berlainan ucapan lidah dengan hati, maka ucapan istighfar itu sia-sia belaka. Siapa yang mohon ampun sedang dia masih tidak berubah dengan melakukan kemungkaran, dosa, maka sesungguhnya dia itu seorang yang pendusta, yang memperolok-olokkan Allah SWT. Maka untuk mendapat keampunan Allah, tidak perlu kepada pertolongan orang tengah. Hendaklah beristighfar dengan lidah, lalu disertai dengan hati, memberhentikan dengan segera kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Rasulullah SAW mengajar doa dan istighfar, di antaranya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant, faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku. Tidak siapa yang mengampunkan dosa kecuali engkau, ya Allah. Maka ampunilah aku dengan keampunan daripada engkau dan kasihinilah aku. Sesungguhnya engkau lah yang amat pengampun dan amat mengasihani. Ya, inilah di antara ucapan istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga lafaznya seperti Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini biasa dibaca ketika lepas sembahyang. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi diriwayatkan, siapa yang mengucapkan istighfar ini dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampunkan dosanya sekalipun ia lari sewaktu dalam pertempuran perang jihad. Saudara sekalian, di antara tugas kita ialah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu merupakan perkara yang penting dalam hidup kita untuk mendapatkan keampunan Allah SWT. Jadi kita bimbang jangan sampai kita meninggal dunia tidak diampunkan dosa-dosa syirik kita, dosa menyekutukan Allah SWT. Sebab itulah mohon taubat, mohon keampunan ni perlu dilakukan selalu. Mana tahu kita ada melakukan perkara-perkara yang menyekutukan Allah SWT. Seseorang yang meninggal dunia dengan tidak bermohon ampun daripada dosa-dosa syirik yang dilakukan, maka Allah tidak akan mengampunkan. Ini Allah sendiri memberitahu dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang berarti sesungguhnya Allah tidak mengampunkan penyekutuan sesuatu dengannya dan ia mengampunkan selain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Maknanya seorang itu dosa-dosa yang dibawa ke selepas mati itu Allah boleh ampunkan, kecuali dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya sebelum dia meninggal dunia tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perlunya seseorang itu sentiasa bertaubat kepada Allah SWT, khususnya bila melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan penyekutuan kepada Allah SWT. Kemudian disebutkan tadi hadis

0: maksud hadis tentang kadar dosanya sepenuh bumi. Bermaksud sebagai contoh banyaknya dosa yang dilakukan oleh hamba Allah itu seolah-olah memenuhi bumi. Apabila beristighfar memohon ampun, maka Allah akan ampunkannya. Mengikut setengah-setengah pendapat, selama seorang itu mentauhidkan Allah, walaupun telah membuat dosa, ia akan dimasukkan ke syurga tetapi tidak berkekalan seperti mana orang kafir. Orang kafir kerana mati dalam kufur, syirik pada Allah, maka dia terus ke neraka Allah SWT. Jadi pentingnya kita mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar. Itulah sebesar-besar jaminan bagi seorang makhluk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, saudara sekalian, sentiasalah berdoa, berharap semata-mata kepada Allah, iaitu jalan sebab mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana doa merupakan ibadah atau otak, yakni anti setiap ibadah. Oleh itu, hendaklah berdoa dengan sepenuh pengertian ibadah, seperti juga menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Bukan berpura-pura atau hanya sebagai upacara kebiasaan saja disebut di mulut. Jadi seorang itu tidak seharusnya putus asa daripada mendapat keampunan Allah, kerana keampunan amat luas sekalipun dosa kesalahan yang telah yang memenuhi bumi. Jadi ucapan istighfar dengan lidah memohon ampun kepada Allah hendaklah dituruti dengan penuh hati, sepenuh hati. Perbuatan bagi tujuan bertaubat dan tidak mahu mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jangan sekali-sekali mensyirikkan Allah, kerana syirik akan menutup pintu keampunan. Mentauhid dan mengesakan Allah ialah membuka pintu keampunan bagi sesiapa yang memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, saudara sekalian, mari kita banyakkan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu bertaubat kepada Allah, tidak mengulangi dosa-dosa yang kita lakukan. Segera melakukan taubat sekali melakukan apa-apa juga kesalahan, tidak kira sama tua atau muda. Maka rebutlah peluang sementara umur masih ada, kerana dengan bertaubat akan sentiasa mendapat keampunan dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Bila jalur gemilang berkibar, bukan sekadar warna yang kita lihat, tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah, ke sekolah, ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Pujaan Malaya, oh. Hai, saya Azrin Azhar. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy. Oh, engkau lah gerangan si pencuri hati Permata Selatan.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM Permata Selatan.

Your FM Permata Selatan. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi, 6.43 minit pagi. Saya Suzy Lawati Muhammad Semit temani pagi anda. Pastinya melalui segmen Aura Permata hari Selasa hari ini 15 September 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Suzy dah balik, dah selamat sampai dah pun hari Ahad yang lepas di Ahad, insyaAllah. Okay. Dan pastinya banyak perkongsian yang nak saya kongsikan bersama dengan anda. Senang-senang lah kan, ada perkongsian yang menarik. Saya fikir-fikir dulu apa yang menarik yang berlaku di Negeri Sembilan. InsyaAllah untuk segmen Aura Permata ni saya akan kongsikan bersama anda. Kalau tidak berkesempatan menerusi ke udara, InsyaAllah saya akan kongsikan pastinya menerusi live di Tajar FM Official. Baik, kepada mereka yang sedang memandu, hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tujui. Kita berhibur seketika dan pastinya selepas lagu ini kita akan bersama dalam rancangan Vitamin Jiwa. Terus dengar Jerapan Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti-dadah kebangsaan daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
2: Pemata Selatan hanya untuk anda.

99.5 dan 92.1 MHz FM yang sedang mendengar melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih kerana menjadikan Jura FM ni sebagai teman setia di sisi anda. Okey, kalau kita lihat di Johor Bahru khususnya, dari semalam membawa ke hari ini, keadaan jerebu seakan sangat jelas. Okey, dan nanti untuk jam yang seterusnya, insyaAllah saya akan kongsikan bersama dengan anda keadaan semasa bacaan indeks pencemaran udara, khususnya melibatkan negeri Johor Darul Ta'zim untuk panduan kita bersama. Okey, kepada anda yang menghantar anaknya ke sekolah, okey, jangan risau sebenarnya, tapi perlu diingatkan kalau misalnya ada beberapa sekolah dah pun melonggarkan sedikit peraturan. Maksudnya kalau anda rasa anak anda tidak sesuai untuk bersekolah dengan keadaan jerubu sebegini, anda dibenarkan untuk tidak memberi anak anda pergi ke sekolah, lebih kurang begitulah. Tapi apa-apa pun, anda rujuk di sekolah anak anda masing-masing. Okey, baik, tepat jam 7 pagi nanti kita akan beri laluan kepada utama 7 pagi. Dan untuk hari Selasa hari ini, insyaAllah kita ada pantun tak sudah. Okey, ada pantun tak sudah. Susun seorang dekat sini memberikan anda pembayang. Dan insyaAllah mengharapkan anda sambung pantun Suzy untuk jam yang ketiga nanti. Baik, kita nak teruskan hiburan bersama dengan Girls Generation. Terus dengar Jura FM Permata Selatan. Kita belum kejut awak lagi kan? Stand by, stand by.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

15 September 2014, Majlis Pelancaran Pro-2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro-2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro-2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro-2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro-2 Viva. Pro-2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro-2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaru Pro-2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

0: Dan halo, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Kita dah pun melangkah untuk jam yang kedua. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Hari ini Selasa, 15 September 2026, bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Yang sedang memandu mungkin dari rumah menuju ke tempat kerja ataupun dari tempat kerja menuju ke rumah. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tujui. Hati-hati memandu, beri tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan anda. Anggaplah Suzy ni berada kat sebelah anda. Rumah dia eh. Okey, dah dekat belakang. Yang teman sepanjang pemanduan anda, InsyaAllah untuk hiburan, untuk informasi, untuk maklumat akan Suzy kongsikan sepanjang segmen Aura Permata. Terus dengar Jalan FM Permata Selatan.
1: Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Belah. Hai, Sena Nashimi. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: Amboi. Itu dia daripada Afiq Syazwan dengan Kepak Kepuk. Baru saja menghiasi ruang udara Johor FM Permata Selatan. Bawa kaki kita pada pukul 7.20 minit pagi. Baik, seketika kita beri laluan kepada Inspektor Farah untuk laporan trafik. Silakan Puan.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 14 hari September 2026 Isnin sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 269 kes kemalangan jalan raya dicatat dan melaporkan 6 kes kemalangan maut dengan 6 kematian yang direkodkan masing-masing di daerah Iskandar Puteri, Batu Pahat, Segamat dan Muar. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Skudai, bilangan kenderaan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan. Manakala bermula dari kilometer 15 hingga kilometer 8, lorong kontra dibuka dari arah Skudai menghala ke pusat bandar bermula jam 6.30 pagi sehingga jam 9 pagi. Dan dari arah pusat bandar menghala ke Skudai, lalu lintas pula masih lagi bergerak lancar. Bagi lebuh raya Pasir Gudang, pergerakan kenderaan di lebuh raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling perlahan namun masih lagi terkawal, begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang di mana bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Akhir sekali, di lebuh raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDL, Tulang Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Dan kepada semua pengguna jalan raya, diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Juga pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik Kota Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali Inspektor Farah untuk laporan trafik. 7.30 pagi kita ada berita Johor FM. Tapi sebelum tu, jom kita beri baru seketika Kakak Azraf dengan Thank You Very Much. Ataupun TQVM. Thank You Very Much lah kan.

0: merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan, kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu, kita bangga menjadi rakyat Malaysia.
1: Pemata Selatan hanya untuk anda.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Suzy Lawati Muhammad Sumem. Tajuk berita utama hari ini, MP BP sasar hasil lebih 106 juta ringgit pacu pembangunan bandar. Daerah Segamat berpotensi jadi pemacu bioagro dan biodiesel. Berita sepenuhnya. Majlis Perbandaran Batu Pahat, MPBP, menganggarkan hasil sebanyak 106.54 juta ringgit bagi tahun 2027. Daripada jumlah itu, 25.6% diperuntukkan untuk pembangunan termasuk kemudahan awam, pengurusan banjir dan pengindahan bandar. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, setiap peruntukan perlu diterjemahkan untuk manfaat yang dapat dilihat dan dirasai rakyat. Antara perancangan MPBP termasuk memudahkan urusan lesen perniagaan, menaik taraf kemudahan bandar serta pemasangan 200 unit CCTV berteknologi AI dan sistem lampu isyarat pintar. Daerah Segamat berpotensi menjadi antara pemacu industri bioagro dan biojisim Johor menerusi pelaburan nilai baharu daripada sumber tempatan. Esko Perpaduan Warisan dan Budaya P. Paniselvam berkata, penghasilan palm wood daripada pemprosesan batang sawit oleh syarikat IOI Palm Wood Sdn Bhd mampu memperluaskan kegunaannya dalam industri perabot, pembinaan dan sektor lain. Usaha itu membuktikan bahan sisa mampu ditukar menjadi produk bernilai tinggi. Selain membuka peluang pekerjaan yang dimanfaatkan sepenuhnya masyarakat tempatan. Usaha memulihkan terumbu karang di Pulau Aur Mersing diteruskan untuk tahun ketiga bagi memastikan ekosistem marin yang menjadi sumber kehidupan komuniti setempat terus terpelihara. Yayasan Jacob dengan kerjasama Reef Check Malaysia tahun ini menanam dan memulihkan 300 fragmen karang, menjadikan jumlah keseluruhan 550 fragmen sejak 2023. Program turut melibatkan komuniti dalam aktiviti pembersihan dasar

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, kita sambung kembali untuk klik tajuk berita. Malaysia India perkukuh sinergi E&E semiconductor, di mana Malaysia dan India perlu memperkukuh sinergi dalam sektor elektrik dan elektronik E&E serta semiconductor bagi meningkatkan keupayaan kedua-dua negara dan memanfaatkan kekuatan masing-masing. PM pilih pendekatan sederhana dalam isu UMNO, utamakan kestabilan kerajaan, di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memilih pendekatan sederhana dalam menangani perbezaan pandangan berhubung kerjasama dengan UMNO. Malaysia dipilih sebulat suara Tuan Rumah Mesyuarat Agong ISSA 2027. Dalam satu kenyataan, Presiden Majlis Olimpik Malaysia OCM Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria berkata, pemilihan itu mencerminkan keyakinan ISSA terhadap kestabilan dan keupayaan Malaysia menganjurkan acara utama persatuan berkenaan. Baik, untuk indeks pencemaran udara udara IPU tidak sihat Di beberapa kawasan setakat malam tadi, 14 September 2026, di mana ia melibatkan beberapa kawasan yang tidak sihat di Sarawak khususnya, di Sarawak 154, di kawasan, di beberapa kawasan dan juga melibatkan Johor yang hampir ke semua daerah tidak sihat. Perkongsian ini akan saya kongsikan bersama dengan anda untuk jam yang seterusnya, khususnya berkaitan dengan indeks pencemaran udara tidak sihat yang melibatkan beberapa kawasan di negara kita Malaysia. Baik, kita berhibur seketika. Hazama Pelipur Lara, Johor FM.